105,5 Star FM ya, satu pujian dari kereta siombengan jalanmu tak terselami. Terima kasih untuk Anda yang bergabung di jalur Facebook Star FM. Ada Bawai Sesamplangan, Amar Udin, ada Amir Udin ya maksudnya, Ibu Katarina Nunuk, Bertilian Linik, Dewi Ros. Shalom untuk Bapak Aristoteles Temeang, Solikin, Toto Blendra, Om Yudi, Novi Margareta Asien, Ibu Gunung Sri Utami, Mas Yustad Guncoro, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Bambang Wahyudi, Santi Indrawati, Robert Armatu, ada Ibu Enang Astuti dan juga Dimas Mas, Wayati, Roni Kristian, terima kasih ya. Bertilian Ninik juga mengucapkan selamat pagi PTL, ampun pagi tadi sudah saya hadirkan buat pengadaan yang bertugas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kemudian ada Om Yudi mengucapkan shalom bagi Mas Julius ya, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus, dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan, dan usaha. Have a blessed day. Ibu Genuk Sri Utami mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya Yesus baik, baik buat saya. Tuhan berkati panjenengan semua yang ada di Star FM dengan kasihnya ya. Ada Wayati mengucapkan shalom, selamat pagi kak ya, permintaannya hati saya merindukan Tuhan. Masih saya cari ya. Oke. Terima kasih Roni Christian mengucapkan shalom PTL, Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir pagi yang cerah. Selamat pagi Mas Julius, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih juga saya sapa ada Ibu Kartini Raharjo, berbagi berkat. Doa adalah kunci utama untuk bisa menang melawan setiap pencobaan dalam hidup ini ya. Tuhan berkati. Amir Udin juga mengucapkan selamat pagi. Terima kasih untuk Om Aliani, kita akan berdoa untuk perkumpulan Anda nantinya. Ya, masih di PTL di menit yang ke-11 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Saya hadirkan yang satu ini dari Wellier Counter dengan Terima Kasih Yesus.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM ya. Yesus baik-baik buat saya. Ini bucin lama tapi sederhana, tapi sangat indah sekali ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Dia Susi Sulistia. Mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius ya. Puji Tuhan, ini adalah anugerah kemurahan dari Tuhan ya. Percaya Yesus memberi kekuatan dan kesehatan menyapa keluarga Ibu Diana di Paiton dan keluarga di Bangil, juga pendengar PTA semuanya. Tetap sehat dan selalu diberkati ke Mas Julius. God bless you. Terima kasih untuk Ibu Aci yang berbagi berkat pagi ini. Hidup mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik, sedangkan waktu mengajarkan kita mengenai nilai kehidupan. Mas Yustadi Kuncoro yang ada di kawasan Pandaan Swayuo ya. Selamat pagi Mas Yustadi, salam sayang untuk semua keluarga. Selamat melayani ya. Oke, untuk requestnya saya sudah tampung ini. Oke, terima kasih untuk Mas Yustadi ya. Tuhan berkati. Dan kita ada di penghujung kebersamaan kita pagi ini, berkasih di Persekutuan Udara PTL. Kita akan sama-sama satukan hati dan kita berdoa bersama. Mari kita satukan hati ya, dan kita masuk dalam doa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih, kaulah kekuatan kami, biar kami boleh menanti-nantikan Tuhan, dijalin bersama dengan Tuhan, menyatu bersama dengan Tuhan, dan kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Karena bukan dengan kekuatan kami sendiri kami bisa jalani hidup ini, tapi hanya bersama dengan-Mu Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali mengatasi badai kehidupan. Kami akan memperoleh kekuatan, kami akan terus berjalan dan berlari dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih berkat siap anak-anak-Mu dimanapun berada, supaya terus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Berkati Tony Dikrian, Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Om Aliani, kami serahkan dalam tangan untuk Fandi, untuk Putri, untuk Gaby yang ada di Depok, Tuhan berkati. Untuk Rahayu yang habis jatuh dalam pemulihan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih yang bersyukur, menyerahkan juga untuk Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usahanya. Kami serahkan semua pendengar yang sakit, kami percaya ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu buat pendengar pagi ini, mujizat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat ASEAN, kemurahan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat keluarganya. Mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah perbuat. Terima kasih yang bersyukur, menyerahkan juga untuk Radio Star FM, Bapak Andoko sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman-Mu, terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Menyerahkan Star FM ke depan dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih yang menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih akhirnya sampai di sini kebersamaan kita ya. Saya tutup dengan satu pujian. Shalom untuk Indonesia ya. Shalom Indonesia, satu harapan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik ya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Pagi ini saya menerima info harga bahan bakar kembali naik ya, tapi tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita semuanya. Shalom Indonesia, sebuah harapan Indonesia menjadi lebih baik, dan terus berdoa untuk bangsa ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu secara hari ini. Baik, saya Nina Kurniawan kembali menemani awal aktivitas Anda tentunya bersama program Morning Classic ya. Sembari mempersiapkan segala sesuatunya hari ini, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
7: Your music is back. Your music is back.
8: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 50 menit waktu Star FM.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya?
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu?
0: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Baik warga Star, waktu berjalan begitu cepat ya. Baik, sebelum saya pamit, menyapa dulu ya, ada yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Sebentar ya, harus bersabar dulu untuk membukanya. Baik, pagi hari ini yang bergabung ada Bapak Asian. Selamat pagi Mbak Nina. Meskipun perekonomian kita lesu, tetap semangat, bertahan, berjuang sampai impian terwujud. Hari ini Situ Bondo Barnas, ini lagi minum teh tawar panas sambil dengerin musik klasik, tapi gak ono cemilan nih. Sehat selalu Mbak Nina. Ya, senyum-senyum aja. Yang penting bahagia meskipun gak ada cemilan ya. Baik, ada juga Fatmawati, Aidistri, Immanuela, Hendelina, Herlensi, Erin, Toto, Blindrang, dan Kopler. Terima kasih buat jempol manis Anda. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News bersama dengan saya Nina Kuliawan, edisi Rabu, 10 Juni 2026. Berita pertama datang dari Pamekasan. Dua santri pondok pesantren Karangbaru Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, terjatuh dari lantai 2 asrama. Satu santri dilaporkan tewas dan lainnya mengalami luka. Informasi yang dihimpun insiden kedua santri terjadi di asrama Putra pada Senin, 8 Juni 2026 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Satu santri yang mengalami luka telah mendapatkan perawatan medis. Mendapat laporan kejadian tersebut, personel Polsek Larangan segera ke lokasi dan melakukan

0: Berita kedua datang dari Nganjuk. Nasib para siswa di Kabupaten Nganjuk yang rumahnya tidak terjangkau zonasi SMA Negeri menjadi pekerjaan rumah bersama. DPRD Nganjuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar memberikan solusi atas persoalan tersebut. Yang menjadi persoalan adalah ini kewenangan Kemendikdasmen, dan keluhan dari warga sempat kami bawa ke Dinas Pendidikan Jawa Timur agar mendapat atensi, ujar Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk, M. Fauji Irwana, kepada Detik Jatim Selasa, 9 Juni 2026. Star News pagi hari ini kami tutup dengan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 6 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 4 menit waktu Star FM. Star News. Demikian Star News. Selamat mengikuti acara berikutnya.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini cuaca di Pandaan dan sekitarnya lagi cerah sekali. Gimana di tempat Anda? Semoga secerah perasaan atau suasana hati hari ini. Tetap semangat di kalender Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk kurang lebih 3 jam ke depan. Kita akan mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat yang penuh nostalgia. Sudah dibuka dengan satu karya dari Ahmad Dhani dan Andra Ramadan dengan judul Cool Desak. Kali ini kami lanjut dengan satu lagu karya yang dibawakan oleh Agnes Monica dengan judul Bilang Saja.

105,5 Star FM. Lewat lagu ini, Agnes Monica seolah ngajak kita itu untuk jujur, bukan gimana-gimana ya. Kita tuh kadang-kadang punya kebiasaan gak secara jujur mengutarakan isi hati dalam hal apapun gitu warga Star. Tapi emang dalam hal ini dia ngomongin soal perasaan cinta gitu ya. Jadi kalau emang naksir bilang aja, kalau enggak ya udah bilang enggak gitu. Dari album And The Story Goes yang merupakan album pertama dari Agnes Monica, album yang kayak menandakan bahwa dia ini menegaskan bukan lagi seorang penyanyi anak-anak, dia seorang penyanyi remaja yang bisa dibilang secara musikalitas sudah berkembang, dari segi vokal juga udah berkembang, apalagi dari segi performance, waduh berkembang banget. Dan waktu itu album ini juga menjadi sorotan karena benar-benar stylenya itu beda sama penyanyi-penyanyi muda lainnya. Apalagi penyanyi cilik, yang mana di Indonesia itu kayak penyanyi cilik kena semacam ini ya, kayak kutukan dalam tanda kutip gitu. Ketika jadi penyanyi cilik, lagu-lagu mereka meledak sukses, tapi ketika udah jadi penyanyi dewasa, ya be aja. Tapi program ini gak be aja kok. Program ini bakal menghadirkan kembali lagu-lagu yang penuh kenangan buat Anda. Silahkan kalau mau gabung ya, kirim pesan singkat ke 081-83-10755. Atau warga Star bisa juga komen lewat media sosial kami. Salah satunya adalah lewat Star 105.5 FM di Facebook atau lewat akun X at Star FM 1055. Lagu berikutnya ini berasal dari era 90-an dan waktu itu termasuk salah satu lagu yang cukup banyak warawiri di TV maupun di radio. Andre Hehanusa kami hadirkan dengan Bidadari.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, satu lagu dari Taylor Swift dengan Enchanted. Bacanya udah bener belum ya? Maklum masih belajar. Yang menarik dari Taylor Swift adalah lagu-lagunya tuh ternyata gak cuma didengerin sehari-hari gitu. Entah itu dari radio atau dari platform musik digital gitu ya. Tapi juga banyak sekolah-sekolah gitu yang mengajarkan pelajaran bahasa Inggris itu lewat lagu-lagunya Taylor Swift. Pertama pilihannya kenapa sih Taylor Swift? Yang pertama lagunya itu cenderung aman buat anak-anak. Ya oke, dia juga punya lagu-lagu cinta yang bisa dibilang buat entah itu gak cuma lagu cinta ya, tapi kayak lagu buat hatersnya, lagu yang kayak terlalu personal gitu ya, cukup personal maksudnya buat seorang Taylor Swift. Tapi ada kok banyak lagu-lagunya dia yang itu ramah anak, bisa dibilang kayak gitu, isinya motivasi, ngajak untuk lebih percaya diri. Dan dari segi kosakata juga cenderung mudah untuk dipahami. Dan iramanya atau musiknya itu juga ear catchy gitu, menyenangkan untuk didengarkan anak-anak. Makanya banyak sekali video yang beredar di media sosial gitu, para guru bahasa Inggris di beberapa negara, gak cuma di Indonesia, tapi juga di negara Amerika sendiri, terus di China dan negara-negara lain, itu mengajarkan bahasa Inggris, salah satunya perantaranya itu lewat lagu-lagunya Taylor Swift. Gak heran ya kalau penggemarnya dia ini dari berbagai usia, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang udah nenek-nenek juga ada. Dan lagu ini kebetulan adalah request dari warga Star juga yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp di 081-8310755. Ada Ami, selamat pagi, lagi beraktivitas ya, semangat. Mudah-mudahan lagu Taylor Swift-nya bikin mood Anda tuh makin bagus. Terus di sini saya juga ketemu dengan, mana tadi? Oh ini dia. Ada Bu Anis yang ada di Bangil, requestnya 11 Januari atau Benci Tapi Cinta. Terima kasih, sama-sama. Kemudian ketemu juga dengan Rara di PDW. Halo teman-teman dari PDW yang lagi mulai sibuk, mulai beraktivitas ya. Mulainya udah dari tadi sih. Rara ini requestnya lagu dari Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa. Terus juga ketemu dengan Dina yang request Aku Pasti Kembali dari Ratu. Kemudian saya juga ketemu dengan Zia yang request Ungu featuring Andi dengan Saat Bahagia. Dan ada Gina yang request Ada Band dengan Manusia Bodoh. Tapi sebelum kita putarkan lagu-lagunya, kami hadirkan dulu The Calling. Nah ini buat para millennials pasti langsung keinget serial televisi Smallville kalau dengerin lagu ini. Wherever You Will Go.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldarmic. Poldarmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldarmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldarmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldarmic,
3: Poldarmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Aigo,
3: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
3: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
2: Enggak sih.
3: Ampun deh, kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
2: Yeah.
3: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
3: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
2: Oh.
3: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
3: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh.
3: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang
2: Loh.
3: Resmi.
2: Terus duitnya gimana?
3: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habiskan tabunganku mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Solobe semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu. Pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dan kita kembali lagi di mana tuh? Di Star Memory. Oke, kami menyapa dulu untuk warga Star yang sudah bergabung pagi hari ini melalui jalur Facebook juga di Star 105,5 FM. Di sini sudah ada Mas Iki. Selamat pagi dan sehat selalu. Iya, requestnya dari The Titans yang judulnya Bila. Kemudian saya juga ketemu dengan Presto. Requestnya ini lagu yang cukup klasik ini ya, dari Bonnie Tyler dengan Total Eclipse of the Heart. Itu ada versi Westlife-nya loh. Info aja. Terus habis itu di sini saya juga ketemu dengan Ayub Malmsteen. Requestnya, aduh, lagu metal. Pagi-pagi dengerin metal biar semangat. Biasanya ada orang yang begitu. Kalau pagi-pagi tuh dengerin lagu tuh yang harus mengentak gitu ya. Dan juga selamat pagi untuk Abah Waisel. Selalu tidak pernah tertinggal gitu untuk bergabung di pagi hari ini. Di setiap pagi, setiap acaranya. Ini deh pokoknya setiap acaranya Star FM gitu. Semoga sehat selalu, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses. Amin. Terima kasih untuk Abah Waisel. Yang lain yang mau komen juga silahkan, masih terbuka kesempatannya. Dan sekarang kita dengarkan dulu The Titans dengan Bila.

105,5 Star FM dari The Fly dengan Terbang. Kalau sinyalnya radio Star FM sih dibilang terbang juga kurang pas ya. Yang jelas sinyalnya itu diterima di mana-mana. Anda tidak cuma bisa mendengarkan kami lewat radio biasa atau radio HP, biasanya sekarang biar gampang tuh bawa HP aja, udah ada semuanya di situ. Tapi Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat radio online, salah satunya lewat www.radiostarfm.com. Gitu ya, fm.com.

0: pastinya mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, kemudian melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga ada fitur yang namanya team messaging. Dengan fitur ini, kita bisa berbagi data dengan kolega bisnis dimanapun, berada, dan kapanpun. Waktunya, mulai dari data berupa suara, gambar, sampai video, semuanya bisa kita bagi dengan aman, nyaman, dan gampang. Aman, nyaman, gampang. Dan ini dibandingkan teknologi chatting biasa juga dianggap lebih aman atau diklaim lebih aman nih. Gak cuma itu, warga Star juga ada yang namanya kemampuan integrasi dari Dreams dengan aplikasi internal bisnis Anda. Gunanya apa? Supaya mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Jadi kalau tertarik untuk berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Atau bisa hubungi 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita sambung dengan kolaborasi dari Ariana Grande dan Kenji Zirak dalam One Last Time versi dua bahasa.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ini kayaknya raja, bukan raja ya, tapi penyanyi yang memang spesialis lagu-lagu balada dan bernuansa patah hati. Judika itu kalau nyanyi bener-bener, kita tuh berasa ngerasain, kayak bener-bener ngerasain ininya ya, emosi yang dia tuangkan dalam lagu itu. Lagu-lagunya juga kadang-kadang itu berdasarkan pengalaman pribadi. Dan yang menarik itu pernah dia ungkap di salah satu penampilannya gitu, di depan semua orang. Selamat pagi buat yang sudah request tadi ya, ada Ayas, selamat mendengarkan. Selamat beraktivitas juga buat Anda dan rekan-rekan PDW yang pagi hari ini juga mendengarkan Star Memory. Ada Bila yang request lagu dari Afgan, Bukan Cinta Biasa. Cakep banget ini lagu. Lia requestnya, aduh Agnes Monica tadi udah hadir lagi, gimana dong? Udah ada di playlist tadi. Ada Kayla yang request lagu Selir Hati. Selir Hati ini seingat saya bukan lagunya Dewa 19 ya, tapi The Rock dan Ahmad Dhani alias Triad gitu. Orangnya atau pendirinya sama, tapi warna musiknya beda. Kemudian vokalnya juga, vokalisnya juga beda. Kalau di Triad seingat saya vokalisnya Ahmad Dhani. Terus ada Tia yang request lagu dari Semi Simorangkir, judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu. Kemudian ketemu juga dengan Farah yang request lagu dari Krisdayanti, judulnya Mencintaimu. Ini lagu Mencintaimu kayaknya versi siapa aja enak semua. Mulai dari versi Krisdayanti, versi Mahalini, ada versi Sal Priadi kalau gak salah ya. Ada Tamara yang request lagu dari RCT, judulnya Locked Away. Kemudian Shay requestnya Born This Way dari Lady Gaga. Ada Nike juga yang request lagu dari Ricky Montgomery. Kalau Ricky Montgomery ini kayaknya belum bisa kami mainkan untuk sementara ini ya. Ada Shiva, requestnya Chris Patih. Oh sama, ini ada yang, oh beda. Ini requestnya Semi Simorangkir, yang ini Chris Patih. Ada apa dengan Chris Patih dan Semi Simorangkir? Banyak banget yang request, sering banget di request, mewakili isi hati kalian kah? Ada Caca yang request lagu dari Dewa 19, judulnya Aku Milikmu. Kemudian Cantika, ini Lala Lost You, apakah lagunya Niki yang Anda maksud? Kalau iya, ini kayaknya belum bisa dimainkan di Star Memory. Kemudian ada Viola yang request lagu Bintang di Surga. Kayaknya lebih pas versinya Peter Pan deh, jangan Noah. Kalau Peter Pan tuh masih jadulnya tuh masih kedengeran gitu. Ada Ayah dari PDW yang request lagu dari Avicii. Wah, ajep-ajep nih pagi-pagi ya. Kemudian Bu Nini request lagunya Madu dan Racun atau Matahariku. Terima kasih, sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari penyanyi yang sekarang lebih aktif sebagai atlet wushu ya, dan anggota DPR, Krisdayanti dengan Mencintaimu.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
5: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu ini walaupun sudah rilis dari tahun 2010 ya, tapi akhir-akhir ini viral lagi, banyak lagi yang upload gitu ya di media sosial sebagai background konten mereka atau sebagai lagu sekedar berbagi aja, lagu yang dulu menemani masa-masa remaja mereka gitu, atau lagu masa kecil mereka. Tahun 2010 ada yang masih anak-anak mungkin, sekarang udah dewasa gitu. Dari Tasya Kamila, kalau saya dulu taunya dia ini penyanyi cilik, gak tahu image-nya sampai sekarang masih keingetnya Tasya itu penyanyi cilik. Tapi yang harus diingat, dia manusia itu bertumbuh ya, dia sekarang adalah ibu dari dua orang anak yang anaknya itu dua-duanya luar biasa. Dan Tasya ini beberapa waktu lalu juga sempat jadi perbincangan ketika dia berbagi kisahnya sebagai seorang awardee atau penerima beasiswa dari lembaga pemberi beasiswa negara gitu ya. Itu, dan itu sempat jadi heboh juga, bukan heboh yang gimana-gimana, tapi kayak ada pro kontranya gitu. Ketika dia kemudian membagikan kegiatannya atau kontribusinya sebagai seorang lulusan penerima beasiswa itu, yang banyak dianggap itu sebenarnya enggak perlu yang pendidikan yang sampai begitu tinggi untuk bisa berkontribusi, atau ada juga yang menganggap dengan ini ya, gelarnya Tasya sebagai seorang lulusan luar negeri dari kampus ternama, harusnya kontribusi yang diberikan sama dia itu bisa lebih maksimal lagi. Ada juga yang bilang begitu. Tapi apapun itu, kita cukup mengapresiasi peran Tasya Kamila yang dulunya dia seorang penyanyi cilik dan sekarang karena sudah bergelar sebagai seorang ibu, dia juga banyak berkontribusi dalam kayak pelestarian lagu anak. Dia sempat bikin lagu gitu kan sama anaknya untuk mengajak anak-anak supaya hidup lebih sehat. Kita tinggalkan dulu Tasya Kamila dengan Say No. Kalau dengerin lagu-lagu di Star Memory udah pasti Say Yes gitu. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Rihanna, ada Diamonds.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
4: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
3: Nah, itu.
4: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
3: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
4: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
3: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
4: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
3: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
4: Nah betul itu, setuju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

105,5 Star FM. Jamuru tuh dari dulu memang terkenal dengan lirik lagunya yang blak-blakan tentang apapun, meskipun itu lagunya tentang cinta gitu ya, atau tentang kritik sosial, atau tentang ya sekedar lucu-lucuan gitu, tapi selalu blak-blakan. Dan kadang-kadang buat yang gak biasa dengerin lagu-lagu mereka kayak kaget, loh kok liriknya bahasanya begini gitu ya. Lagu ini diambil dari album Sydney 9 Januari 2002. Ya, tulisannya sih Sydney 090102 gitu. Yang dirilis tahun 2001 sebenarnya. Judulnya adalah Naksir Abis. Kayak dari judulnya aja udah bahasanya tuh kayak selengean gitu. Lagunya di request sama Cak Kencur di Dawe. Buat yang baca, terima kasih, sama-sama. Saya juga ketemu dengan Dian yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Selena Gomez, judulnya Back to You. Kemudian ada Titan yang menantikan Sherina Munaf dengan Pergilah Kau. Pergi kemana? Kalau saya pergi, nanti gak ada yang siaran. Galuh juga selamat pagi. Waduh, ini pagi-pagi pengen dengerin lagu yang emo, emo rock dari My Chemical Romance dengan Helena. Ini yang semangat mas-mas yang di belakang tuh nanti ya. Terus juga ada Rere yang request lagu dari Ariana Grande. Tadi sudah hadir ya, One Last Time, versi dua bahasa, Inggris Prancis. Kemudian ada Eva di Kepulungan, requestnya dari Arash featuring Helena dengan One Day atau yang Broken Angel. Terima kasih. Terus juga saya ketemu dengan Zara, tadi request lagu dari Tasha Kamila, judulnya Say No. Saya juga ketemu dengan Ika yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Astrid, judulnya Terpukau. Itu lagu manten ya. Kemudian ketemu juga dengan Kia yang menantikan Hitamku atau Main Hati dari Andre and the Backbone. Terus juga ada Zam yang request Justin Bieber dengan Down to Earth. Benar ya? Oke, kita lanjut lagi. Tadi juga ada, oh siapa ini? P-Star 7, kayak nama nickname-nya Patrick. Requestnya Utha Likumahua dengan Saat Kau Hadir, Sesaat Kau Hadir mungkin maksudnya. Atau Miki Mastubara dengan Stay With Me. Memang pagi-pagi gini dengerin lagu-lagu bernuansa city pop tuh asik. Tapi sekarang kita dengarkan dulu salah satu lagu pop yang dari liriknya itu sebenarnya dibuat lucu gitu ya. Menggambarkan kayak situasi complicated, kalau istilahnya anak zaman sekarang, situasi rumit dalam sebuah hubungan. Dari Bill and Broad kami hadirkan Madu dan Racun.

105,5 Star FM. Di tahun 2011 lewat album Born This Way, lagu ini dirilis oleh Lady Gaga pada saat itu, dan proses perekamannya sendiri sudah sejak tahun 2010. Yang menarik, lagu ini terinspirasi dari berbagai macam hal gitu ya, terutama dari komunitas-komunitas yang mereka sering sekali merasa orang-orang dianggap sebagai orang-orang yang terpinggirkan. Jadi kayak Born This Way ini kayak ngasih semangat gitu, bahwa kita gak

perlu insecure dengan apa yang ada di diri kita. Kita gak perlu merasa kayak kita ini jelek atau kekurangan dan segala macamnya. Kita ini sudah terlahir seperti ini apa adanya, dan itu sudah sempurna yang diciptakan Tuhan, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih pesan yang mau disampaikan oleh Lady Gaga lewat lagu Born This Way, yang mana lagu ini juga judulnya itu terinspirasi dari sebuah lagu berirama disco di tahun 70-an, judulnya I Was Born This Way. Tapi sempat ada satu kayak semacam kasus gitu ya, permasalahan hak cipta ketika lirik dan musiknya itu dianggap memplagiat lagu milik Madonna yang berjudul Express Yourself. Dan kebetulan tema atau campaign yang diusung sama dua lagu ini tuh sama. Jadi kayak mereka ini lagu-lagu yang ngajak para pendengarnya untuk lebih percaya diri, untuk lebih bangga dengan dirinya gitu. Lagu Express Yourself sendiri udah rilis lebih dulu memang, sejak tahun 1989. Kalau kita dengerin di beberapa bagian lagu Born This Way, itu memang ada kemiripan nada gitu ya dengan Express Yourself. Dan ini sempat jadi kayak perbincangan yang cukup panas di kalangan para penggemar, bahkan mendapat reaksi dari penyanyinya sendiri. Tapi lepas dari itu, kedua lagu ini sama-sama menginspirasi, baik itu Express Yourself maupun Born This Way. Di eranya masing-masing itu sama-sama menginspirasi para penggemar mereka, terutama untuk lebih percaya diri, untuk gak lagi insecure. Gitu. Kita sapa kembali untuk warga Star yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp 081-831-0755 sebelum tertinggal. Ada Nizam dari Sidoarjo, selamat pagi. Request lagu dari Best Jam judulnya Radio. Terima kasih untuk penyiarnya, sama-sama. Ada juga Mbak Ani dari Pondok Jati yang pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Natasha judulnya Tinta Merah. Salamnya untuk Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuni, Wak Rete, Mas Toto, Mas Frenggi, Mas Bayu, dan seluruh warga Star, selamat pagi. Ada juga ini Mas Frenggi di Bangil, request lagu dari Elpa Mas. Katanya kepanjangannya elek-elek pandaan mas gitu ya. Lagunya RSSS. Rumah sangat sederhana sekali. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Bu Nini, Cak Kencur, kemudian Mbak Yuni, Mas Pri, Mbak Herlina, Mbak Reni, semuanya selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Mbak Usi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih sama-sama. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Arash featuring Helena dengan Broken Angel.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Afgan dengan Bukan Cinta Biasa. Dulu waktu dia masih kayak image-nya itu sebagai cowok yang nerd gitu ya. Kalau sekarang beda lagi, style-nya atau gaya berpakaiannya udah kiblatnya ke kayak clean look gitu. Jadi tetap tidak melepaskan kacamata sebagai ciri khasnya, tapi kayak lebih upgrade gitu dari segi kostum yang dia pakai. Kalau dari suara, dari dulu suaranya Afgan udah mbak-mbak kalau dengerin udah langsung diem, anteng gitu ya. Kalau yang satu ini juga bikin anteng badan yang sering kena gejala penyakit, entah itu pegel-pegel, meriang, masuk angin gitu kan, pusing, sariawan, banyak banget itu. Apalagi sekarang musimnya adalah cuacanya, anginnya ya cukup bikin menggigil. Tapi yang namanya penyakit itu gak kenal musim. Kalau seandainya badan Anda mulai kerasa kurang enak, jangan buru-buru minum obat, coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Dan ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Selamat pagi untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini, baru mendengarkan Star Memory, dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Kita lanjut kali ini dengan lagu dari Sherina, ada Pergilah Kau.

105,5 Star FM. Ini juga mantan penyanyi cilik, tapi dia ini kayak lebih jarang aktif di musik. Cuman sekalinya aktif, wah, bikin semua orang langsung memperhatikan dia. Pergilah Kau diambil dari album Gemini, yang mana Gemini sendiri adalah zodiaknya Sherina. Dan selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request lagu ini. Saya menyapa dulu untuk yang kembali bergabung lewat jalur Facebook, ketemu dengan Tony Azura. Pagi hari ini ingin ditemani lagu dari Andi Liani, Di Antara Kita, ini mungkin maksudnya ya, atau Antara Kita. Salam-salam aja untuk Pak Heru, Pak Toto, Hamba Tetap Wawa, kemudian Chris Fislik, Mbak Reni, dan semua warga Star dimanapun berada. Selamat beraktivitas, untuk yang tugas sehat sekeluarga. Terima kasih. Ada Mas Toto juga dari Suramadu yang request lagu dari Iwan Fals, judulnya Ibu. Kemudian ada Pramestiani, requestnya dari Powerslave dengan Impian. Dan ada Pak John, request lagu dari Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, judul lagunya. Warga Star, yang namanya orang tua tuh pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Pasti punya satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya lewat pendidikan. Tapi pendidikan zaman sekarang, kita lihatnya aja udah wow gitu ya. Jangan khawatir dengan biaya yang mahal. Sekarang gelar Australia tidak lagi terasa jauh dan tidak perlu mahal. Sudah hadir Western Sydney University Indonesia Kampus yang hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Program Flexible Pathway ke Australia, di mana kita bisa menempuh pendidikan 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Banyak juga benefit yang diberikan tanpa uang gedung, itu yang pertama. Terus yang kedua ada beasiswa 50-100%. Di sini juga no skripsi dan masa studinya cukup singkat, yaitu 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Kalau mau konsultasi, bisa konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut dengan lagu dari Bonnie Tyler, ada Total Eclipse of the Heart.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos kan.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Yenina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
3: Iya mas, sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai, gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
6: ...105,5 Star FM. Beberapa commercial break baru saja hadir warga Star. Tapi tentunya saya nggak mau ketinggalan untuk kasih info yang satu ini buat Anda yang kebutuhan internetnya tinggi. Ada satu produk yang juga sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas yang mungkin bisa menjadi solusi buat Anda. Dinet ini sudah memiliki ISO 9001:2015, sudah pasti standar pelayanannya sudah sesuai gitu, dan pelayanan handalnya juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga menyediakan dukungan 24 jam 7 hari untuk para pelanggan yang sudah pasti siap membantu Anda. Segera hubungi Dinet jika ingin berlangganan di 0341-408-93 untuk Anda yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau di 031-548-0500 untuk Anda yang di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
2: Star of the month.
6: Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Dewi Persik. Nama aslinya Dewi Muria Agung. Dan dikenal secara profesional sebagai Dewi Persik atau kadang disingkat DP gitu ya. Dia dulu memang dikenal sebagai penyanyi dangdut, tapi kemudian ternyata dia juga aktif sebagai aktris atau pemain film, sebagai presenter, sampai sekarang juga jadi pengusaha. Nah, penyanyi yang satu ini lahir di Jember tanggal 16 Desember 1986 dan merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan almarhum H.R. Muhammad Adil dan Hajah Sri Mona, yang mana almarhum ayah Dewi Persik adalah pensiunan perwira Polri yang pensiun dengan pangkat terakhir komisaris polisi, juga pernah menjabat sebagai kepala polisi sektor Kalisat di Jember dan Bagurjo di Banyuwangi. Jadi latar belakang keluarganya bukan main-main ternyata. Kami hadirkan Dewi Persik dengan Mentari.

0: of the Mom.
1: Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Menjelang akhir dari program Star Memory ini, kami menyapa dulu untuk nama-nama yang kembali muncul di 081-831-0755 walaupun lagunya belum bisa kami mainkan. Terima kasih untuk Corin Valencia Hans, kemudian juga ada Bams di Sidoarjo. Saya juga ketemu dengan Mama Arum di Probolinggo, kemudian ada Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo. Di sini saya juga ketemu dengan siapa ini namanya kok cuma Black gitu. Udin ternyata ya di Pasuruan. Ada Hendrik di Kedawung Pasuruan, kemudian juga ada Ali Hussein, ada Mas Pri di Jatiroto, juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Ini mohon maaf sekali lagu-lagu yang Anda inginkan belum bisa kami mainkan untuk hari ini. Tapi semoga bisa dimainkan di kesempatan besok atau kesempatan lainnya. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Karena akan hadir program selanjutnya, Stargate 1. Tapi sebelum itu akan ada talk show bersama dengan Tahesta. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu tentang seputar kesehatan. Pastikan Anda bergabung untuk mendapatkan banyak sekali tips seputar kesehatan. Saya Uzi Aulia pamit dulu dari Star Memory. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 105,5 Star FM. Selamat siang warga Star, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Walaupun sekarang lagi musimnya, ada yang bilang pancaroba, ada yang bilang bediding gitu ya. Tergantung bagaimana informasi yang didapatkan. Tapi yang jelas dua jenis atau dua nama musim itu sama-sama berlaku saat ini. Kalau siang gini panasnya kayaknya satu orang dapat satu matahari gitu. Tapi kalau malam itu kita berasa lagi ada di ini di Norwegia, di Kutub ya. Berasa lagi lihat tapi gak ada auroranya. Adanya air es di kamar mandi airnya berubah jadi kayak air es gitu. Memang di musim-musim seperti ini rawan sekali kita ini mengalami penurunan imun tubuh. Dan ini yang akan kami bahas di siang hari ini di talk show bersama dengan rekan-rekan dari Cuka Apel Tahesta dengan tema Siaga Hadapi Pancaroba. Tuh, itu dari judulnya aja udah enak gitu ya. Mudah-mudahan cara menghadapi pancaroba juga enak gitu. Enggak yang membutuhkan peralatan khusus. Oke, kami sapa dulu, kita sapa dulu untuk para narasumber yang sudah hadir di siang hari ini di studio. Selamat siang untuk Pak Sony, apa kabar
1: Selamat
0: Pak?
1: Siang Mbak, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di Surabaya cuacanya Pak?
1: Iya.
0: Panas. Tetap ya. Panas itu sudah pasti.
2: Kadang-kadang mendung ya.
0: Mendung doang ada hujannya.
1: Iya.
0: Di sini juga ada Pak Ronald. Selamat siang Pak.
3: Ya, selamat siang.
0: Suaranya agak beda ya Pak.
3: Iya. Ini cuaca-cuaca ini yang kurang mendukung.
0: Cocok buat nyanyi jazz itu Pak.
3: Serak-serak gimana?
0: Iya. Oke. Di sini juga ada Mas Andra.
4: Selamat siang.
0: Sehat ya Mas ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah masih lari Mas.
4: Masih.
0: Masih di cuaca.
4: Tapi jarang udah.
0: Sudah jarang. Iya, walaupun cuacanya pancaroba tetap lari ya Mas. Pokoknya oh gitu. Iya betul sih. Jalannya ditutup tenda. Oke, warga Star, BMKG ini memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal dan berlangsung lebih kering, terus juga durasinya lebih panjang dari rata-rata normal. Dan puncak kemaraunya ini diprediksi terjadi bulan Agustus. Itu kurang 1,5 bulanan lagi lah ya. Dan ini terjadi di sebagian wilayah enggak nunggu bulan Agustus, malah justru bulan Juli. Bukan tahun depan ya, bulan depan diprediksi kemaraunya atau puncak kemaraunya akan terjadi. Dan biasanya bulan April, bulan sampai bulan Juni ini ada yang namanya pergantian musim. Nah, kita kan hidup di Indonesia. Indonesia itu negara khatulistiwa, negara tropis dengan curah hujan yang bisa dibilang itu sebenarnya lebih kering, tapi suhu udara kita itu lebih lembab gitu ya Pak ya. Dan ini berpengaruh pada hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, di mana kita, di mana Radio Star FM berada. Dan ini sekarang sedang bulan-bulan di mana kita menghadapi pergantian musim. Pancaroba kalau istilah kerennya. Musim boleh berganti tapi penyakit tidak berganti. Datang-datang aja lagi dia ya. Nah, ada tantangan-tantangan yang sudah pasti akan kita hadapi. Boleh dikasih tahu nih Pak Sony yang sering dialami sama kita. Kalau saya sendiri sudah pasti tenggorokan yang terancam ini Pak. Sebagai penyiar sudah pasti. Tenggorokan rasanya lebih kering loh Pak.
1: Iya,
0: betul ya. Terus apa tuh namanya batuk ya, gitu.
1: Gandengannya.
0: Dan gandengannya. Iya, yang paling sering dialami kalau dari Pak Sony sendiri apa Pak biasanya?
1: Iya. Saya mau komentari juga dari dulu dari Mbak Uzi tadi yang mungkin bingung. Ini pancaroba apa bediding gitu ya?
0: Iya betul, ada yang bilang bediding, ada yang bilang pancaroba.
1: Pancaroba itu kan pergantian musim ya,
0: betul.
1: Dari musim, kalau kita cuma dua musim ya, musim hujan sama musim kemarau gitu. Nah peralihannya ini, disebut musim pancaroba. Sedangkan bediding itu adalah tanda bahwa kita segera masuk ke musim kemarau.
0: Gitu.
1: Jadi
0: betul.
1: Kalau ini kan istilah Jawa mungkin, mungkin di teman-teman yang di Sumatera atau Kalimantan mungkin istilahnya beda gitu kan. Nah, kalau bediding terutama ya daerah Jawa Timur seperti ini, itu kan namanya bediding, di mana itu adalah tanda bahwa kita segera akan masuk ke puncak musim kemarau.
0: Oh,
1: maka tadi yang data yang disampaikan Mbak Uci tadi itu memang puncaknya diperkirakan sekitar bulan Agustus dan Juli gitu ya. Jadi ada yang Juli, ada yang Agustus.
0: Tergantung wilayahnya.
1: Tergantung wilayahnya. Betul. Nah, maka bulan sekarang kan bulan Juni ya, Mbak ya. Jadi artinya sudah sebentar lagi kita akan masuk.
0: Betul. Ini ada udah mulai kerasa ini.
1: Nah, iya.
0: Iya.
1: Sudah akan mulai masuk ke puncak musim kemarau.
0: Iya, betul. Nah,
1: makanya kami dari Taesta kepingin berbagi, ya sharing-sharing info lah, gimana caranya untuk menghadapi musim pancaroba ini atau musim kemarau mungkin ya. Karena kan beberapa waktu yang lalu BMKG sudah kasih warning bahwa kita nggak hanya akan mengalami satu musim kemarau atau El Nino biasanya.
0: Oh, El Nino.
1: Disebutnya El Nino kalau
0: namanya
1: yang musim
0: aja keren.
1: Lah, iya.
0: keren.
1: Tapi nggak keren ini.
0: Iya, efeknya nggak keren sama sekali.
1: Iya. Nah kalau yang musim hujan kan La Nina ya.
0: Iya, cewek itu ya.
1: El Nino cowok.
0: Betul.
1: Nah ini BMKG memberikan satu warning, early warning seperti itu, peringatan awal bahwa kita akan menghadapi namanya Godzilla El Nino.
0: Jadi, ada Godzilla.
1: Ada Godzillanya. Ini mungkin lebih serem gitu.
0: Oh iya.
1: Ini, ya,
0: iya betul.
1: Jadi mungkin memang kemarau yang tapi semua tetap dalam istilahnya koridor perkiraan ya, perkiraan.
0: Masih diprediksi.
1: Kenyataannya seperti apa ya kita juga nggak tahu ya.
0: Iya, kita akan lihat nanti.
1: Iya, kita akan lihat nanti. Di 2 bulan ke depan katanya sih kemarauannya akan lebih serem gitu ya.
0: Lebih ekstrim.
1: Lebih ekstrim seperti itu. Maka kami mau berbagi info ke warga Star, gimana caranya menghadapi. Nah tadi kalau tanyakan tantangan musim kemarau, apalagi kemarau ekstrim begitu ya, yang pasti memang dehidrasi ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Betul. Tenggorokan kering itu sudah pasti karena apa ya, karena kelembapan itu, kelembapan cuaca dan suhu panas itu kan bikin apa ya, cairan dalam tubuh kita itu lebih cepat hilangnya seperti
0: iya,
1: itu ya Pak ya.
0: Dikit-dikit minum
1: Dikit-dikit minum ya. Maka memang kami menyarankan untuk tetap menjaga asupan air putih seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian pastinya masalah ISPA ya, kalau istilah umum itu ISPA.
0: Betul.
1: Infeksi saluran pernapasan atas.
0: Iya.
1: Itu sudah pasti biasanya banyak dokter yang mulai rame di bulan-bulan ini karena gangguan umumnya itu ISPA gitu. Karena saya pernah juga sempat ngobrol dengan seorang dokter, memang rata-rata kalau musim pancaroba ini yang banyak pasiennya dari ISPA.
0: Oh, pantesan waktu saya hari Senin kemarin ke klinik banyak.
1: Rame ya, Pak?
0: Rame, lebih rame daripada biasanya ya, gitu.
1: Itu biasanya seperti itu. Karena di sini udara kering dan peningkatan debu bikin gejala untuk penderita asma dan alergi itu semakin berat seperti itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang ketiga, ini mungkin enggak sama semua, tapi ada juga mungkin gangguan pencernaan gitu ya.
0: Oh iya, ini teman anak teman saya waktu baru-baru ini karena apa, infeksi usus.
1: Infeksi ya,
0: iya. Iya, itu.
1: Karena kekeringan ini membatasi ketersediaan air bersih dan sanitasi sehingga mempermudah penyebaran bakteri seperti ini ada namanya nih, Vibrio cholerae. Jadi mungkin ada hubungannya dengan kolera atau gimana mungkin ya. Sehingga meningkatkan risiko penyakit diare, kolera dan tipes.
0: Okay.
1: Nah, yang terakhir masalah kulit dan mata.
0: Ini para perempuan mulai waspada.
1: Jadi terik matahari yang katanya itu tadi satu orang satu.
0: Oh, iya betul, mataharinya satu orang satu.
1: Dan akhirnya kan debu juga banyak kan Mbak. Kita bisa terpapar lebih banyak debu.
0: Iya.
1: Sehingga bisa memicu iritasi pada mata, pada kulit, sehingga jadi infeksi dan seterusnya.
0: Okay.
1: Biasanya sih seperti itu.
0: Nah,
1: kalau ada tambahan dari Pak Ronald atau dari Mbak Uci,
0: kalau dari pengalaman saya juga gitu sih, masalah yang dialami pas musim pancaroba ini sama, hampir sama dengan yang disebut Pak Sony tadi gitu. Kalau saya pribadi dari pencernaan ya mungkin karena udah bawaan dulu ya, biasa asam lambung kumat, terus habis itu tenggorokan ini mulai kerasa kering gitu, terus kulit juga rasanya lebih kering gitu ya Pak ya. Kayak kita udah mandi, udah pakai pelembab, udah pakai lotion, nanti siangan dikit rasanya tuh udah kayak bersisik, udah kering, keriput. Padahal saya kayaknya belum tua-tua banget. Rasanya kok udah tua banget.
1: Iya.
0: Udah keriput banget semua di mana-mana gitu. Mungkin kalau dari Pak Ronald sendiri,
3: kalau saya kemarin pengalaman ya, kan saya minggu kemarin baru dari Jakarta juga capek ya.
0: Iya.
3: Itu memang badan rasa lebih lemah ya, gitu ya. Apa maksudnya? Mungkin aktivitas yang cukup berat, terus juga kurang istirahat, itu tuh terasa banget di badan. Jadi kayak dehidrasi mulai terasa. Jadi kayak kita misalnya kebetulan saya kemarin kan naik kereta ya. Jadi tuh kok haus terus gitu ya, minum gitu. Akhirnya kan kencing terus ya. Tapi itu berguna karena teman saya yang istilahnya mereka lebih tahan enggak minum, itu malah sampai sana infeksi gitu apa? Tenggorokannya gatel gitu kan. Jadi akhirnya malah berobat gitu ya. Nah, kebetulan saya memang sama ada keluarga ikut juga minum terus gitu. Tapi kita kencing-kencing gitu ya istilahnya gitu. Tapi ada fungsi juga dari situ. Mungkin tubuh kita kan ada adaptasi ya dengan pancaroba ini sehingga badan kita memang merasa kok lebih loyo gitu ya. Ya, tapi kan kalau kita nggak counter tadi ya, itu pasti tambah lama, tambah pasti hasilnya tetap jelek. Makanya multivitamin, juga contohnya kayak cuka apel ini kan di dalamnya juga ada multivitamin dan lain-lain juga ya. Jadi itu untuk membantu booster lah daya tahan tubuh kita menghadapi cuaca. Apalagi misalnya contoh satu gerbong ini ada yang batuk pilek kan.
0: Apalagi sekarang.
3: Betul, jadi akibatnya kan kalau imun kita gak kuat, tertular gitu. Tertular tuh gampang gitu, seperti itu. Jadi kalau imun kita ini kuat ya tahes lah istilahnya, tahes seperti itu.
0: Sehat.
3: Jadi kita virus mau menyerbu itu wah ini penangkalnya kuat nih gitu. Nah, di situ terus juga masalah ISPA ini banyak sekali. Kemarin kebetulan saya antar anak juga vaksin. Itu ISPA wah banyak. Memang lagi grok-grok gitu anak-anak di klinik gitu ya, atau di rumah sakit itu. Wah, ini kan bahaya juga nih. Jadi otomatis anak-anak saya maskerin ya di akhirnya. Padahal kita sehat-sehat aja waktu itu untuk vaksinasi, tapi kan juga karena di sekitar pada sakit. Nah, kita juga harus waspada dong gitu ya. Wah, mungkin istilahnya apa ya, keluarga mungkin ada yang kurang fit. Nah, itu kita juga harus waspada lah supaya enggak tertular satu rumah gitu. Seperti itu. Terus gangguan pencernaan ya, memang karena cuaca sekarang ini terlalu ekstrim ya. Pagi tuh dingin, ya kan. Siang tuh sumuk gitu.
0: Iya, itu yang
3: enggak terlalu terik ya. Mataharinya lagi di diskon sih memang ya. Lagi di diskon, cuma sumuk banget gitu. Jadi kayak enggak ada angin gitu kan. Jadi makanya kita kayak kok badan enggak enak semua gitu ya. Itu yang kita lalui sih, yang kita rasain sekarang
0: saat
3: itu sangat
0: ini.
3: Berat juga karena apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu aktivitasnya kan enggak bisa diem tuh. Berangkat sekolah sampai malam. Nah, itu yang kebanyakan anak-anak makanya sakit.
0: Apalagi
3: di teman-temannya di kelas. Satu kelas ini sakit menular kemana-mana. Itu yang menjadi PR kita sih.
0: Jadi
3: istilahnya anak itu harus disangoni lah, sangoni kekebalan lah, imun yang bagus supaya enggak mudah sakit. Aktivitasnya tetap berjalan dengan lancar.
0: Nah, ini menarik sekali karena ternyata cuka apel tahista yang disebutkan sama Pak Ronald tadi punya peran cukup penting dalam menghadapi musim kemarau ekstrim, apalagi saat ini pancaroba. Nah, untuk warga Star, sebelum kita lanjut, jika Anda juga ingin bergabung dengan talk show atau perbincangan kita siang hari ini, silakan kirim pesan singkat ke 081-83-10755. Mungkin mau berbagi tips sehat dengan cuka apel tahesa yang sudah Anda lakukan, berbagi testimoni boleh, mau tanya-tanya pun boleh. Misalnya nih, ada kegunaan cuka apel tahesa yang belum Anda ketahui, boleh ditanyakan langsung. Mumpung yang buat ada di sini, mumpung produsennya ada di sini, tanya langsung kan lebih enak gitu ya. Dan nanti juga ada dari Mas Andra, biasanya ada spill sedikit ini Mas.
2: Iya, nanti ada kuis juga seperti biasa untuk penanya dan juga jawaban dari kuis. Dan mungkin ada yang punya testimoni bisa sharing juga.
0: Oh boleh.
2: Nanti akan kita pilih.
0: Oke, itu dia. Kuisnya nanti dulu, sabar. Sabar, disimpan sama Mas Andra. Nah, kalau bicara soal cuka apel tahesta, ini diproduksi dari buah apel pilihan. Kita tahu kalau untuk membuat cuka apel ini harus melalui proses fermentasi alami dan menghasilkan asam asetat yang berkualitas tinggi. Nah, ini peran dari asam asetat ini atau kandungan-kandungan lain juga dalam cuka apel tahesta. Tadi juga sedikit kayaknya sempat disebutkan sama Pak Ronald. Mungkin mau ditambahkan sama Pak Sony, tapi sabar dulu. Sabar dulu sebelum kita lanjut. Kita akan dengarkan komersial berikut ini. Jadi tetap di 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: 105,5 Star FM, kita kembali lagi di talk show bersama dengan Cuka Apple Tahesta. Dan Anda juga bisa menyaksikan siaran siang hari ini lewat siaran live di akun TikTok Star FM di Star FM Pasuruan. Mungkin mau tanya-tanya langsung juga boleh, langsung kirim komentarnya. Atau warga Star bisa kirim pertanyaannya atau testimoninya melalui 081-83-10755. Oke, kita tadi sudah bahas tentang apa yang dihadapi oleh masyarakat, terutama pada saat pancaroba, masalah apa saja masalah kesehatan, dan peran Cuka Apple Tahesta dalam menghadapi kemarau ekstrim. Ini selain tadi sebagai kayak, kalau kata Pak Ronald, kayak semacam multivitamin atau tambahan vitamin, apalagi nih yang bisa kita kita dapatkan manfaat dari Cuka Apple Tahesta? Mungkin dari Pak Sony dulu.
1: Iya, Cuka Apple Tahesta ini yang pertama bisa itu, Mbak, ya, mencegah dehidrasi dan menjaga elektrolit tubuh. Memang bukan pengganti, ya. Jadi bukan pengganti untuk apa ya? Kita kenal istilah oralit seperti itu, ya, untuk elektrolit, minuman elektrolit itu bukan seperti itu, tetapi paling tidak karena Cuka Apple tadi sudah dimention, ya, Mbak Rona tadi, banyak kandungan mineralnya, terutama mineral kalium dan magnesium. Itu jadi bisa membantu untuk mencegah, mencegah, ya, kita bilang mencegah supaya kita nggak terlalu dehidrasi. Maka tetap kita sarankan untuk berbanyak atau rutin minum air putih, kemudian ditambah lagi dengan minum Cuka Apple Tahesta. Dan jangan lupa minum Cuka Apple Tahestanya harus dilarutkan dengan air, ya, Mbak, ya. Jangan langsung diminum. Memang ada yang bilang boleh, tapi untuk kasus yang ini minumnya sama air aja, Mbak, ya. Dilarutkan seperti itu. Nah, bagi warga Star yang mungkin juga masih bingung cara minumnya, sekalian juga kita informasikan bahwa Cuka Apple kita sarankan untuk diminum dengan dicampur dengan air. Satu, kalau memang benar-benar baru, ya, benar-benar baru, nggak pernah minum Cuka Apple sebelumnya, bisa dimulai dari 1 sendok teh dulu kalau masih takut-takut. Setelah itu ditingkatkan berkala, jadi 1 sendok teh maksimal 2 sendok makan. 2 sendok makan dalam 1 gelas air.
0: Dalam 1 gitu,
1: ya,
0: gelas
1: dicampur. Bagus lagi kalau mau ditambah madu. Nah, kalau siang-siang begini, minumnya Cuka Apple madu dingin gitu,
0: mungkin segar itu.
1: Dicampuri apa, lemon atau apa, pasti seger gitu, ya. Nah, itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, juga memperkuat sistem imun, ya. Jadi tadi Pak Ronald sudah menceritakan bahwa memang kalau dalam kondisi seperti ini, apalagi kita dalam kelompok gitu, ya, di, mau di kantor, mau di sekolah, mau dimanapun, kalau satu misalnya kena flu atau ispa begitu, ya, nah, kita juga harus punya bekal imun tubuh yang kuat.
0: Betul.
1: Nah, salah satu fungsi Cuka Apple ini adalah memang dia kandungan antioksidannya itu membuat daya tahan tubuh kita semakin bagus, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, melawan infeksi bakteri. Jadi kita juga punya apa ya, manfaat untuk anti peradangan. Juga itu loh, Mbak, anti apa yang kita kena luka terus anti infeksi itu loh. Itu juga ada di dalam kandungan Cuka Apple Tahesta. Jadi kita akan akhirnya terhindar dari misalnya gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan karena mungkin makanan atau minuman yang tercemar, ya, bukan karena yang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir, bisa juga mengurangi peradangan kulit. Ya, tadi saya sebutkan ada anti peradangannya. Jadi Cuka Apple ini bisa digunakan untuk kompres yang membantu mengembalikan tingkat keasaman kulit dan meradangkan peradangan. Jadi kalau misalnya ada gangguan di kulit, ya, gatal, kemudian gangguan jamur seperti itu, ya, itu bisa dipakai Cuka Apple Tahesta sebagai bahan kompres seperti itu. Tentu dilakukan air terlebih dahulu, kemudian dibuat bahan kompres.
0: Oh, jangan langsung, ya, Pak, ya. Saya pikir kalau langsung
1: boleh sih, kalau
0: boleh.
1: Kalau
0: boleh.
1: Mau lebih tapi kita sarankan pun.
2: Saya sarankan kan gini. Jadi tiap orang ini kulitnya kan berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin coba sedikit, dicoba lah sedikit. Kalau memang nggak merah, ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya merah, harus dicampur air. Karena mungkin sensitivitas orang kulitnya itu beda-beda. Ada yang bebel gitu istilahnya, ada yang sensitif sekali. Jadi kayak misalnya kena cairan sedikit atau apa yang baru, dia langsung merah. Nah, kalau campur air kan istilahnya mereduce ya, mengurangi resiko itu. Jadi dicoba dikit-dikit. Tapi kalau memang sudah pernah mencoba, kayak misalnya pengalaman ya, kalau kita jatuh dari, anak jatuh dari motor atau sepeda atau kena pisau tangan yang nggak sengaja, itu dikasih cuka apel, diolesin langsung ambil. Oles aja langsung menutup dia apa jadi kayak kering ya. Jadi darah itu enggak keluar. Nah, itu kan salah satu contoh bukti nyata di cuka apel itu dia bisa membantu sel-sel dalam tubuh kita ini meregenerasi dengan cepat. Seperti itu membantu dia. Jadi istilahnya kalau tadi kalau sudah pernah nyoba gitu enggak ada masalah ya enggak apa-apa, tapi takutnya kalau di wajah di daerah-daerah tertentu kan lebih baik dites. Tes itu sedikit coba. Karena beberapa ada influencer juga menyarankan menggunakan campuran madu, jadi dibikin kayak krim ya. Jadi dibuat mencerahkan lah katanya gitu, jadi meremajakan kulit juga seperti itu. Banyak cara sih di luar yang sharing-sharing para teman-teman influencer juga.
0: Ternyata karena kita kan tahu manfaat cuka apel ini, saya taunya selain dikonsumsi biasanya itu buat kecantikan.
2: Betul, ada kecantikan.
0: Nah, ternyata untuk mengatasi masalah kulit lainnya juga bisa, enggak cuman yang kayak luka apa misalnya luka iris atau luka jatuh gitu. Ternyata untuk kayak gangguan infeksi kulit lain, saya kayak misalnya yang kalau di pancaroba kayak gini, eksim yang paling sering dialami itu biasanya ibu-ibu sering banget, entah itu di tangannya atau di anggota tubuhnya yang lain, tiba-tiba kayak ada gatel, pakai ada iritasinya. Nah, itu ternyata bisa diatasi dengan cuka apel tahista itu tadi ya. Karena ada anti mikrobanya, ada anti radangnya, dan ini bisa apa ya, sedikit meredakan, karena kalau eksim itu saya sendiri ngalamin kalau sudah gatel kumat, waduh itu tambah parah. Karena dan itu pernah kalau biasanya pernah yang saya lakukan adalah ketika saya periksakan sama dokter pasti dikasihnya kayak semacam salep gitu. Nah, didiresepkan itu. Dan kalau misalnya nih Anda termasuk orang yang kayak back to nature,
2: herbal ya.
0: Betul, herbal bisa diatasi dengan ini tadi, cuka apel tahesta. Nah, kalau untuk panduan konsumsi yang sehat dan aman, tadi sempat di apa itu istilahnya, dikasih tahu sama Pak Sony, diinformasikan cara minum yang aman untuk pemula yang belum pernah minum cuka apel tahesta itu juga sudah dibagikan. Nah, kalau untuk waktu konsumsi terbaiknya, ini mungkin ada banyak yang lupa gitu ya, atau mungkin masih ragu-ragu, bener boleh gak sih kalau saya konsumsi jam segini gitu, mungkin dari Pak Sony atau Mas Andrea mungkin.
3: Kalau dari cuka apel ini ada dua opsi ya, karena kita biasanya ada yang punya emah atau asam lambung ya. Jadi takarannya ini mulai dari 1 hingga 2 sendok makan cuka apel tahesta, harus dicampur 200 ml air. Bisa ditambah madu atau tanpa madu juga boleh. Dan juga waktu terbaiknya untuk konsumsi, bagi yang tidak memiliki masalah lambung, bisa diminum saat perut kosong di pagi hari, karena itu bisa penyerapannya lebih maksimal. Dan juga yang memiliki itu tadi, yang asam lambung sensitif, disarankan memulai dari takaran 1 sendok teh. Jadi bertahap, dari 1 sendok teh dulu, terus 1 minggu lagi ditambah 1 sendok makan. Jadi bertahap. Baik juga untuk diminum sebelum makan, makan besar, dan sebelum tidur untuk proses detox yang saat istirahat.
0: Itu dia, boleh dicoba tipsnya dari Mas Andra tadi. Tidak dicatat, wah keterlaluan, kan ada HP, rekam dong. Itu ya, kalau misalnya warga Star kepingin tanya tips lainnya, nanti bisa tanya langsung sama adminnya gitu. Sama Tahesta, atau sekarang tanya langsung boleh. Ini sudah ada yang dikirimkan kebetulan pertanyaannya. Dari yang pertama ini Mbak Vena dari Probolinggo. Jadi mertuanya itu kena asam urat dan kolesterol. Terus kalau tidur itu selalu di lantai. Soalnya kan panas kakinya karena asam urat gitu ya. Kalau jalan juga agak diseret kayak berat gitu. Terus kadang juga lututnya diikat kain biar gak ngilu, biar efek ngilunya itu mereda. Pertanyaan saya, boleh nggak dibantu dengan minum cuka apel tahesta cara minumnya bagaimana kalau boleh? Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Vena di Probolinggo. Semoga ayah mertuanya cepat membaik, lekas sehat gitu. Boleh dibagi resepnya? Ini nih target empuknya cuka apel nih kalau kayak gini.
2: Makanan seharian.
0: Makanan seharian. Silakan Pak Ronald.
2: Iya, saya bantu ya. Jadi gini, kalau asam urat itu udah jagonya. Itu saya juga udah pernah mengalami juga pada saat kita mau saya ada acara besar, tiba-tiba sakit kaki. Iya.
0: Betul.
2: Nah itu
0: saya
2: itu
0: pas lagi masak.
2: Makanya itu kadang-kadang kita di suatu saat yang tidak mengenakkan malah aduh kok sakit gimana nih gitu. Nah akhirnya saya ingat saya minum cuka apel itu. Saya minumnya agak berlebihan sih waktu itu karena kita kepingin sembuh karena ada acara ya. Mau ada acara.
0: Ekstrim ya.
2: Jadi kita biasanya minum sehari 3 kali. Waktu itu saya minum setiap 2 jam sekali kalau nggak salah.
0: 2 jam sekali. Waduh.
2: Itu saya minum. Tapi ini efeknya saya kencing terus. Karena memang cuka apel itu kalau berlebihan efeknya kencing.
0: Langsung
2: dia detox.
0: Detox. Oh.
2: Tapi ya puji Tuhan itu besoknya itu langsung terasa sangat ringan.
1: Signifikan.
2: Signifikan.
0: Oh.
2: Nah, kebetulan kita yang produsen jadi kita enggak mikir itu. Jadi yang penting penting iya karena kita kan butuh proses lebih cepat waktu itu. Jadi saya percaya, saya yakin, saya minum lebih, lalu hasilnya besok paginya sangat bermanfaat.
0: Oh,
2: jadi besok bisa langsung jalan, itu.
0: Sudah langsung kerasa.
2: Kerasa. Jadi nggak sakit tadi yang bilang harus dibebel, tadi harus diseret, itu nggak kerasa. Jadi bisa pakai sepatu, itu yang saya rasakan sih.
0: Oh, iya, kalau orang kena asam
2: nggak bisa pakai sepatu,
0: sakit,
2: sakit
0: itu. Di bagian telapak.
2: Saya waktu
0: kakinya.
2: Itu di dekat jempol ya, jadi nggak bisa masuk sepatu
0: ya
2: kan.
0: Allah.
2: Nah, gitu. Saya jadi akhirnya bingung dong, karena besoknya harus ada acara, itu harus harus segera gitu istilahnya. Itu di satu itu ya, di asam urat itu bisa dicoba. Saya minum. Boleh berlebih, nggak apa-apa. Yang penting.
0: Tapi kalau ini kayaknya ayahnya belum pernah.
2: Belum pernah. Memang harus tadi ya yang disarankan dikasih tahu Pak Sandra bertahap. Kebetulan kan memang saya karena besok ada acara ya. Tapi kalau misalnya santai lah, nggak ada acara, diminum rutin aja. Itu kemungkinan 3 hari lah ya. Hari mungkin sudah.
0: Mungkin tahap.
2: 2 hari udah mulai. Kok emang banget kan biasanya sakit kayak ditusuk kan sakitnya kalau asam urat itu. Nah itu berkurang perlahan-lahan. Itu satu. Terus nanti kalau yang di kolesterol ini saya juga nggak tahu kolesterolnya apa nih, HDL, LDL sama triglyceride kan beda-beda itu. Kalau triglyceride yang saya pernah rasain juga sama teman-teman semuanya yang pernah merasakan, itu kita minumnya pakai pakai botol yang 1,5 liter itu biasanya.
0: Pakai bawa tumbler.
2: Boleh. Tapi kalau tumbler saya nggak sarankan karena tumbler itu ada yang ori, stainless. Ada yang murah-murah itu kan nggak jelas. Jadi saya nggak saranin pakai tumbler yang stainless ya. Kalau mau pakai plastik.
1: Plastik.
0: Pakai tumbler yang dari plastik.
2: Plastik. Atau pakai beli botol yang apa itu ya namanya mineral lah. Di
0: ada botol kaca yang
2: ya boleh juga segitu, jadi saya kalau di rumah minum 1 liter ya 1,5 liter 1 liter itu saya campur di situ, jadi sehari saya habisin 1 liter. Itu efek waktu itu saya tes nggak sampai 3 bulan ya. Itu signifikan turunnya kolesterol. Jadi yang triglyceride dari 200 sekian itu jadi cuma 150, turunnya lumayan.
0: Lumayan.
2: Dokter juga sampai bilang, loh minum apa? Padahal kan saya belum kasih resep. Kan kemarin habis disuruh periksa darah. Kok gak balik gitu istilahnya. Tapi kan kita kan pengen coba ya. Coba di badan kita sendiri. Istilahnya ini sharing juga. Saya coba selama 2-3 bulan. Kok saya merasa lebih fit ya gitu. Setelah saya tes darah lagi, saya tunjukin ke dokternya. Dok ini hasilnya sudah banyak, gak usah pakai obat. Kok bisa turun gitu. Padahal belum. Apa olahraga? Ya memang ada olahraga. Cuma saya minum itu rutin banget. Jadi biasanya cuma minum ya 1-2. Saya biasanya karena aktivitas pagi atau malam aja. Kadang-kadang seperti itu saya minum. Tapi kalau yang kemarin ini kan benar-benar ya, karena wih kok karena aktivitas yang berat, makan itu kan ketemu agen, ketemu apa kan dijamu ya. Istilahnya otomatis makanan berlebih. Nah, ini jadi kolesterol naik. Nah, di situ itu saya langsung gelontor lah istilahnya gitu ya.
0: Bawa senjatanya.
2: Iya, bawa senjatanya. Itu ternyata 2 bulanan lah itu efeknya, hasilnya cukup bagus kalau di saya coba itu kemarin. Itu ini, di kolesterol ya.
0: Itu di kolesterol dan asam urat udah dikasih tipsnya sama Pak Ronald, tapi ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Vena, ini batas usianya bagaimana? Maksudnya tergantung usia karena mertuanya kan sudah tua. Kalau tadi kan Pak Ronald itu kan 2 jam sekali.
2: Ya,
0: itu kalau kayaknya agak ekstrim
2: ya.
0: Kalau usia beliau gitu.
2: Boleh dicoba 3 kali.
0: 3 kali sehari.
2: 3 kali sehari.
0: Okay.
2: 3 kali sehari. Mm-hmm. Kalau batasan usia sih sampai sekarang yang usia lanjut pun enggak masalah sebenarnya.
0: Masih
2: malah banyak
0: boleh.
2: Yang masih konsumsi ya. Gitu. Dan tadi saya sudah sampaikan di awal, saya kemarin kan hampir flu juga. Ini hampir flu, jadi saya gak sampai flu. Jadi cuma bindeng doang gitu ya. Nah ini waktu pulang, saya itu langsung tahu, oh ini gak bener nih. Udah mau sakit kan. Jadi saya minumin, saya istirahat satu hari total. Bener-bener istirahat. Minum itu cuka apel, pakai air hangat. Gak jadi pilek, cuma ya cuma bindeng aja. Jadi gak sampai keluar ingus, batuk juga gak sampai. Jadi memang serak aja.
0: Itu saya juga ngalamin kalau mirip-mirip Pak Ronald, tapi saya seringnya itu kan radang tenggorokan ya. Itu pernah dulu dan sekarang kayak jadi kebiasaan, kalau udah mulai kerasa tenggorokan
2: kita
0: kok
2: kan
0: mengganggu ya.
2: Tubuh kan ada kasih warning
0: ya.
2: Nah, itu kita harus respon bagus juga, harus respon cepat supaya belum imun tubuh langsung merespon oh ini mau sakit. Jadi istilahnya terkonter lah. Saya kemarin kerasain gitu.
0: Nah, kalau pengalaman saya pribadi itu sebelum biasanya kalau radang itu hari kedua radang itu langsung sini sakit banget. Kalau sudah dikasih larutan apa cuka apel tahesta itu udah
2: mereda
0: gitu. Memang radangnya masih ada tapi nggak yang ekstrim sakitnya. Bahkan pulihnya itu lebih cepat gitu, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Mbak Angel dari Surabaya. Jadi mau tanya tentang suaminya. Ini kan ada sakit jantung dan konsumsi obat setiap hari. Bisa gak dibantu dengan cuka apel tahesta? Dan bagaimana cara pemakainya karena harus konsumsi obat jantung juga. Oke, silakan.
2: Kalau dengan obat dokter tadi sebetulnya dijeda aja sih. Diberi waktu 1 jam gitu gak apa-apa. Tapi minumnya harus rutin juga. Saya tadi bilang kalau jantung itu kan ada penyumbatan juga ya.
0: Betul.
2: Kolesterol yang tidak terkontrol sehingga sudah terlanjur menyumbat. Dan tadi ini jantungnya bagaimana? Ini jantung yang memang sakit bawaan atau penyumbatan?
0: Oke.
2: Nah, kalau penyumbatan ya puji Tuhan kita nanti bantu dengan cuka apel pasti bisa. Atau pakai Venacare.
0: Pakai Venacare, kayaknya lebih pas pakai Venacare.
2: Kalau kan, untuk menggelontor lah, lemak-lemak jenuh itu, misalnya kan penyumbatan itu kan lemak yang menumpuk ya. Nah itu dihancurkan, dibantu untuk melarutkan lah.
0: Nah,
2: kalau cuka apel lebih soft memang, butuh prosesnya lebih lama gitu.
0: Kalau mungkin Mbak Angel lebih ini kepengen tahu lebih banyak produk satunya Venacare, nanti bisa tanya-tanya langsung sama adminnya Tahesta biar dikasih apa ya kayak istilahnya tuh pencerahan gitu. Produk mana yang sesuai, tapi pakai cuka apel Tahesta juga bisa ya,
2: bisa.
0: Pak ya?
2: Bisa. Kayak tadi saya bilang kan saya waktu itu ngetes kan sekitar 2 sampai 3 bulan ya. Itu efektivitas dari trigliserid turun lumayan. Berarti kan kalau kita bisa minum rutin setiap hari, mungkin setiap orang merasakan hampir sama kayak saya.
0: Bisa membaik.
2: Jadi proses itu kan kita biasanya kalau tes darah saya itu setiap 6 bulan sekali ya. Nah itu kan kita bisa lah coba kalau mungkin memang ada kawan-kawan Star FM mau coba. Mungkin waktu habis periksa darah, ternyata kolesterol tinggi nih. Coba deh minum 6 bulan aja deh. Nanti periksa lagi hasilnya bagaimana. Yang penting rutin ya. Terus pola makan, olahraga juga harus dijaga. Karena kan dihancurin kalau dimakanin terus ya sama aja. Jadi
0: sama aja.
2: Tumpuk dibuang, ditumpuk lagi, tumpuk dibuang, tumpuk lagi gitu. Jadi ya harus benar-benar diimbangin pola makan.
0: Nah itu silakan dicoba untuk Anda yang ada masalah dengan lemak dan tekanan darah dan lain-lainnya. Nah ini ada juga pertanyaan dari Pak Purmana. Kalau ini bapak-bapak langsung yang tanya nih, apakah cuka apel khasiatnya bisa sembuhkan diabetes, asam urat, kolesterol dan darah tinggi? Terus cara minumnya sebelum makan, apakah pada pagi hari waktu perut kosong? Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih. Pertanyaan lanjutan, pengaruh di lambung atau enggak? Ya, ini detil banget ditanyanya.
1: Detil dan lengkap ini.
0: Iya, betul.
1: Ya, untuk Pak Purmanam.
0: Iya.
1: Ya. Pasti bisa, Pak. Jadi berdasarkan apa ya? Pengalaman, testimoni seperti yang dijelaskan Pak Ronald tadi itu.
0: Iya.
1: Untuk diabetes, asam urat, kolesterol dan darah tinggi itu bahkan sering sekali kita talk show dengan tema seperti ini ya. Sama dengan tadi siapa yang tanya untuk usia lanjut itu juga. Kita bulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu kan kita membahas bahas tentang untuk usia
0: usia Vena emas tadi.
1: Itu tadi ya, untuk usia lanjut itu. Jadi jangan khawatir, bisa, tapi pasti takarannya disesuaikan. Nah, untuk Pak Purmanam ini cara minumnya, kalau Bapak nggak ada keluhan, tadi sudah jelaskan ya dengan dari Mas Andra tadi, kalau nggak ada keluhan asam lambung lagi naik atau apalagi menderita ma, gitu ya, minum di pagi hari kami sarankan, karena waktu itu kan untuk apa ya, untuk sepertinya pembuka jalan seperti itu ya. Termasuk ketika tadi ada yang nanya soal yang minum obat dokter.
0: Oke.
1: Kalau suaminya Bu Angel tadi kalau nggak salah ya, itu nggak ada gangguan ma atau asam lambung, sebaiknya diminum sebelum minum obat dokter.
0: Satu jam sebelumnya.
1: Betul, kasih jarak satu jam sebelum minum obat dokter, supaya pencernaannya bagus, penyerapan obatnya jadi lebih bagus.
0: Oke.
1: Sama juga seperti ini, kalau kita nggak ada gangguan apa-apa di lambung, minumnya pagi hari aja waktu perut kosong. Jadi jangan takut, karena saya pun dan teman-teman di kantor minumnya pagi sebelum kita makan tuh pada minum gitu ya. Jadi gak apa-apa, kecuali ada gangguan lambung gitu ya. Nah, berarti juga sudah menjawab yang pertanyaan terakhir ini, apakah juga gak pengaruh di lambung ya. Justru kalau itu bisa memulihkan gitu ya. Kalau itu tetapi dengan treatment yang berbeda. Kalau punya gangguan asam lambung, minumnya setelah makan, Pak. Jadi jangan sebelum makan, tapi setelah makan.
0: Nah, kalau Pak Purmanam itu tadi dijelaskan sama Pak Sony dan juga Mas Andra tadi sebelumnya, gitu. Kalau memang tidak ada masalah dengan lambung, boleh dikonsumsi sebelum makan. Tapi kalau takut tiba-tiba melilit perutnya,
2: Itu dihentikan dulu.
0: Dihentikan dulu. Oke.
2: Juga saya tambahin tadi, Pak. Tadi kan ada disebutin kalau menyembuhkan, sebenarnya penyakit-penyakit yang disebutin Bapak tadi, itu penyakit apa ya, degeneratif ya. Jadi maksudnya nggak bisa sembuh sebenarnya itu karena pola hidup kita. Nah, jadi kita harus waspada juga kalau di usia-usia tertentu memang semua penyakit ini akan datang sebenarnya. Tapi kita harus waspada. Waspada itu supaya dia tidak semakin naik, semakin tinggi, semakin menggerilya badan kita gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, berarti kita kan sudah sedia payung lah istilahnya sebelum kehujanan nih. Jadi di sini kita counter, jadi tidak berlebih nanti hasilnya. Jadi misalnya kayak asam urat menurunkan, nanti kalau kolesterol mengakibatkan darah tinggi. Nah, karena kan penyumbatan dalam saluran peredaran darah ya, sehingga tekanan darah jadi tinggi. Nah, itu bisa pecah juga jadi stroke. Nah, jadi itu sebenarnya itu korelasi tersemua kemana-mana. Jadi kalau diabetesnya tinggi juga bisa menyerang jantung dan lain-lain. Jadi sebenarnya tadi itu harus kita dari pola hidup sebenarnya. Jadi kalau ditanya bisa sembuh, nggak bisa. Karena kalau Bapak bisa menjaga hidup, pola hidupnya dengan baik, olahraga, makan, kita bantu untuk mengcover, meringankan lah, tubuh ini mengolah asam urat juga lebih bagus, kolesterol juga turun gitu ya. Jadi tapi kan pola makan juga harus dijaga, karena itu semua akan pasti akan datang gitu. Tapi kan kita harus waspadain.
0: Iya, betul. Itu tadi Pak Purmanam mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda, dan mulai saat ini bisa langsung bisa mulai untuk konsumsi cuka apel tahesa biar hidupnya makin sehat.
2: Makin panjang
0: betul sekali. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Visias, mau tanya nih, kalau tahesa biasanya kan kita tahu bahasnya untuk penyakit-penyakit dalam ya, Pak ya. Bisa enggak untuk alergi makanan yang efeknya tuh kayak biduran gitu. Efeknya di kulit, terus konsumsinya, cara konsumsinya bagaimana? Terima kasih, sama-sama Mbak Visias. Nah, ini mungkin ada pernah pengalaman konsumen dengan alergi kulit, biduran.
1: Karena cuka apel juga ada anti peradangan ya. Anti peradangan, anti inflamasi, anti mikroba, lengkap ya. Jadi bisa dicoba Mbak Visias.
0: Betul.
1: Untuk cara konsumsinya seperti biasa aja, sesuai dengan yang sudah jelaskan sama Mas Andrea dan kita semua tadi.
0: Iya, itu dia. Dan di sini juga ada Furin yang ada di Bangil. Selamat siang juga testimoni untuk Anda. Ini kasih testimoni. Jadi pemakaian cuka apel setelah setahunan ini pokoknya rutin habis beli gitu.
2: Oke.
0: Okay. Hasilnya asam lambung saya atau biasa disebut GERD itu bisa berkurang lah ya, kalau hilang 100% kayaknya mungkin kadang-kadang, tapi semoga nggak kambuh gitu, bisa hilang plus sama sekali loh, jadi nggak kambuh-kambuh lagi. Biasanya kalau makan seblak, waduh makanannya ekstrim ya, harus ada air minum. Kalau enggak gitu aku enggak mau makan. Oh maksudnya kalau lagi makan itu harus ada air minumnya. Kalau enggak gitu enggak bisa makan dan enggak mau makan. Soalnya selain sakit buat nelan, kayak di dada tuh kayak ketahan gitu, otomatis muntah gitu ya. Tapi hampir setahun konsumsi cuka apel Tahesta, GERDku udah mulai reda, kebas kesemutan dan lutut juga. Biasanya itu kan lutut susah dilipat, itu semua hilang, semua karena kuasa Tuhan dan ikhtiar lewat cuka apel Tahesta. Terima kasih Pak Ronald dan rekan-rekan yang sekarang ada di Star
2: mantap
0: FM.
2: Sekali.
0: Terima kasih.
2: Memang cerita-cerita ini memang menjadi apa ya, kebahagiaan buat kita semua ya. Jadi di situ memang saya lihat GERD ya, yang paling dirasakan itu memang, jadi GERD itu sebenarnya kan luka, Mbak.
0: Luka
2: dalam. Saya pernah dulu pernah foto masuk kamera ke lambung. Itu ada luka dalam lambung
0: Ekstrim,
2: kita. Sehingga pada saat asam lambung naik kena luka itu, nah itu kambuh terus. Dan juga ada kayak klep lah di dalam. Nah itu kadang sudah melemah kita. Usia kan juga lemah gitu, gitu ya. Nah di sini kan kalau misalnya, misalnya kayak rumah ya, kalau ada catnya terkelupas atau bopeng gitu ya, kan gak bisa kita langsung cat ya, pasti lukanya masih ada. Nah itu perlu dipelamir dulu. Nah cuka apel itu kayak gitu, jadi kayak dilapisin. Makanya setahun kan tadi bilang hasilnya bagus ya, karena kalau rutin kan kayak dilapisin terus tiap hari. Jadi kayak lama-lama catnya tebel gitu kan, kalau di temboknya. Jadi kayak di lambung kita juga ada lapisan, lapisan halus. Jadi kalau asam lambungnya lagi naik, kita makan pedes atau makan asam sama dia, kan dia naik tuh. Nah dia kan gak langsung kena, langsung signifikan kena luka-luka yang pernah kena itu. Jadi kayak dilapisin gitu.
0: Gitu.
2: Itu yang saya pernah melakukan ini sih, kamera masuk ke endoskopi juga.
0: Wah, ini jadi pengalamannya Fur ini ternyata membuktikan kalau untuk yang punya masalah lambung pun ini
2: saya
0: sebenarnya
2: tahu.
0: Ternyata Pak Ronald sendiri cukup ini juga ya, saking penasarannya.
2: Care saya sama kesehatan.
0: Nah, ini juga untuk warga Star yang masih mau berbagi testimoni boleh banget. Cuman kan ini sudah mendekati pukul 12 siang ya. Jadi mungkin enggak terasa. Obrolan kita menarik siang hari ini karena juga pertanyaan dari warga Star juga menarik untuk dijawab. Dan juga yang mungkin mau, ini ada kuis enggak Mas Andre? Ini Mas Andre jangan sampai lupa kasih kuisnya.
4: Seperti biasa, kita ada hadiah, ada 10 untuk Mbak Furin tadi juga. Nanti kita akan kirim
0: cuka apel.
4: Cowok. Mas Furin. Ya, nanti kita akan kirim cuka apel, bisa kirim alamat aja nanti ke adminnya Star FM. Untuk pertanyaannya di talk show kita hari ini. Seputar obrolan tadi dari Pak Ronald sama Pak Sony, sebutkan tiga peran cuka apel Tahesta dalam menghadapi kemarau ekstrim.
0: Itu dia. Sebutkan tiga peran
4: cuka apel Tahesta dalam menghadapi kemarau ekstrim.
0: Kalau Anda menyimak obrolan kami siang hari ini sudah pasti tahu jawabannya. Apa saja peran cuka apel Tahesta? Dan silahkan kalau sudah tahu jawabannya dikirim ke 081-83-107-55. Nanti akan kami catat jawaban yang tepat, nanti akan diumumkan. Nah sebelum kita akhiri obrolan kita siang hari ini, jadi di tengah cuaca pancaroba ini yang cukup bikin kita sedikit berjibaku dengan apa ya, masalah kesehatan, mungkin ada tips dari Pak Sony, Pak Ronald dan juga Mas Andra supaya kita itu lebih sehat, imun kita lebih kuat dan apa ya istilahnya, bisa membangun inilah kebiasaan baru di tengah segala macam gaya hidup yang serba cepat ini. Silakan Pak.
1: Ya, nanti mungkin ditambahkan dari Pak Ronald ya.
0: Iya.
1: Saya mengajak warga Star untuk mulai peduli dengan kesehatan, berapapun usia Anda, karena kita juga pernah bikin tema talk show untuk anak muda pernah, untuk usia lanjut sudah pernah. Jadi di usia manapun, apalagi yang masih muda ya, tetap bangun pola hidup sehat, biasakan dari muda, karena nanti akan kita tua nanti ketika usia kita sudah bertambah ya, sudah masuk 40 itu kita menua ya apa yang kita.
0: Saya belum 40 udah ngerasain Pak.
1: Pola hidup dan pola makan itu ya. Karena saya sendiri juga mengalami dan kemudian akhirnya flashback, oh iya yang saya alami sekarang ini ya pasti buah atau petuayan dari gaya hidup yang dulu karena belum terlalu peduli dengan kesehatan.
0: Iya,
1: gitu ya. Jadi peduli kesehatan jangan dimulai ketika usia sudah lanjut, tetapi dari muda sudah mulai biasakan gaya hidup sehat ya, pola makan dia jaga, kemudian pola aktivitas fisik dan jangan lupa rutin minum cuka apel Tahista.
0: Nah, itu dia kuncinya dari yang sesimpel minum cuka apel Tahista secara rutin. Ini bisa membantu kita untuk memulai hidup sehat. Oke, dari Pak Arnold mungkin ada tambahan.
2: Ya, mungkin saya ada tambahan sedikit. Jadi di dalam keluarga diusahakan memang minum rutin ya. Jadi dari orang tua mengajak anak-anak, mengajak hidup sehat tadi seperti yang disampaikan Pak Sony. Karena memang yang akan kita hadapi di masa tua itu adalah tabungan kita dari muda. Nah, di situ apalagi kalau sekarang ini ekonomi sekarang lagi kurang bagus ya. Apalagi kalau kita keluarin sedikit-sedikit berobat, itu kan biaya cukup tinggi. Makanya saya mengajak dengan cuka apel kita juga berbagi, kita juga menjaga harga supaya tetap di masyarakat terjangkau. Nah, itu bisa dimanfaat dengan baik dalam keluarga, bermanfaat untuk semuanya, sehat selalu, dan bisa berguna untuk masyarakat lain.
0: Amin. Nah itu dia. Nah sebelum kita akhiri, ini juga ada dari Mas Andre nih, buat yang kepingin tahu lebih banyak tentang produk-produk dari cuka apel Tahista bisa menghubungi kemana Mas?
4: Untuk warga Star yang mau mendapatkan cuka apel ini sudah tersedia di apotek-apotek dan toko obat seperti Kimia Farma atau K24. Di online store kita juga ada di Shopee, Tokopedia dan juga TikTok. Di sana harganya Rp50.000 per botol, jadi bisa dimanfaatkan, ada gratis ongkir juga biasanya di sana. Dan jangan lupa di follow di sosial media kami Tahista di Facebook, TikTok dan juga
1: Instagram.
0: Bisa konsultasi bisa. Ini gak sih kalau kita kepingin
4: kalau ada pertanyaan,
0: kalau ada pertanyaan gitu bisa,
4: bisa
0: ya?
4: Konsultasi kami di WhatsApp di 08 977 755 755.
0: Itu dia, sudah dicatat belum? Udah gini, ke Instagramnya aja tadi udah disebutin. Biasanya kami mention gitu kalau di di apa media sosial gitu ya. Terima kasih untuk Pak Sony, Pak Ronald dan juga Mas Andre sudah hadir di studio siang hari ini dan berbagi tips kesehatan menghadapi pancaroba. Warga Star, tetap jaga kesehatan di musim apapun, kita tidak boleh lengah dengan yang namanya virus, dengan yang namanya penyakit, dan semoga Anda sekeluarga selalu sehat. Amin. Terutama bersama dengan cuka apel Tahista. Setelah ini jangan pindah frekuensi, selanjutnya ada Stargate yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 2 siang. Saya Usi Aulia pamit dulu, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
10: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku. Apa sih mah kok medumel aja. Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.

0: iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
1: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai.
0: Star Gear.

Star FM. Balik lagi ke program Stargate sekarang ya, setelah Anda ikuti perbincangan rutin setiap bulan sekali bersama Tahesta. Nah, sebelum program ini dilanjut, saya bakal umumkan terlebih dahulu siapa yang beruntung mendapatkan sebotol Tahesta dari talk show yang baru saja kita lalui bersama gitu ya. Sepertinya ini pemenangnya berasal dari antar kota dalam provinsi ya. Karena yang beruntung itu satu warga Star mewakili satu kota tertentu, seperti Vena dari Probolinggo, kemudian Visias yang ada di Pandaan, Angel yang ada di Surabaya, dan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan. Jadi sekali lagi saya ulang, yang beruntung mendapatkan sebotol Tahesta ada Vena di Probolinggo, Visias di Pandaan, Angel di Surabaya, dan Bapak Purmanam di Pasuruan. Oke, sementara juga baru saja kita nikmati tampilan dari Mania Manja lewat Suci Dalam Debu, atau sebuah nomor cover gitu ya. Aslinya satu lagu slow rock Malaysia yang kemudian kita, atau lebih tepatnya di cover menjadi lagu dangdut. Nah, warga Star yang pengen bergabung di program ini sebagaimana biasa ada dua akses. Yang pertama WA di 081-8310755. Selanjutnya bisa juga lewat sosial media kami di Facebook. Sebelum cek siapa-siapa yang sudah menghadirkan lagu dangdut pilihannya, kita bergeser dulu dari Suci Dalam Debu ke, oh ini sudah jawaban dari request begitu ya. Jadi request yang satu ini adalah ajuan dari Ibu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo, yang menghadirkan Satu Untuk Selamanya atau Cindai. Yang bakal hadir Ikke Nurjanah dalam Satu Untuk Selamanya.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM untuk tampilan Abim Ngesti bersama Eri Susan dengan Ini Zaman Uang. Saya penuhi permintaan dari Bapak Hermulyono gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah dihadirkan untuk Bapak Heru, semoga terhibur dan selamat berapapun gitu ya siang hari ini sembari beraktivitas tentunya. Saya juga sudah lepas sebuah nomor pilihan dari Mbak Angel begitu ya, yang ada di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan dari Rita Sugiarto tadi, Dalam Bumi Pun Turut Menangis. Oke, sementara juga sudah bergabung Vena dari kawasan Probolinggo yang menghadirkan satu nomor Bollywood kali ini dari soundtrack film Doom, tajuknya Salami. Disapa semua saja yang lagi menyimak Star FM begitu ya. Oke, terima kasih untuk Vena. Saya pun juga sudah siap dengan lagu yang diinginkan. Jadi segera kita samak saja menit ke-32 dari 12 siang. Tampilan dari lagu tema Doom dalam Salami.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
8: 105,5 Star FM.

Saya hadirkan Yus Yunus dalam Gadis Malaysia. Ini merupakan satu nomor yang sempat di request hadirnya oleh Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Gadis Malaysia dibawakan oleh Yus Yunus yang jadi pedangdut senior asal Pulau Garam Madura gitu ya. Yus Yunus ini berasal dari keluarga pedagang dan sempat ditentang menjadi penyanyi. Dia tetap merantau dan pekerja serabutan mengantarkan susu ke hotel-hotel sambil menjual karya rekamannya. Nah, sebelum merilis album nasional, dia juga lebih dulu membuat dan mempopulerkan lagu-lagu dangdut berbahasa Madura. Namanya itu kemudian mulai dikenal secara luas setelah merilis album Sapu Tangan Merah di tahun 1991. Karya-karya hitsnya yang begitu melekat di telinga para pecintanya, di antaranya ada Gula Gula, Mangkade, Arjun, juga Luka Yang Kubawa, gitu ya. Sementara yang baru saja kita dengar, Gadis Malaysia. Yus Yunus juga dikenal sering berkolaborasi dengan para penyanyi dangdut kenamaan lainnya, satu di antaranya bersama Iis Dahlia dalam lagu Supir Taksi dan Gadis Desa. Dan selain menyanyi, rupanya Yus Yunus juga sempat merambah dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI ya, untuk daerah pemilihan Jawa Timur 4 Lumajang Jember di tahun 2018 lalu. Baik, masih terus di Stargate. Rupanya bergabung barusan ini ya, ada yang punya nama Herman Fulalu dari kawasan Tanggulangin yang menunggu suara dari Leo Waldi dalam sebuah nomor bertajuk Resah. Gak perlu resah, nomornya bakal dipersiapkan untuk hadir ya.

0: Baik, kita bakal segera lanjut dari Yus Yunus. Kini kita bakal simak terlebih dahulu tampilan dari Tommy J. Pisan dalam Nasib Pengamen.
1: Bagaikan mimpi di siang hari, di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Game, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Game.

Dan setelah kehadiran Lee Waldi dalam Resah, kita langsung masuk ke segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Dewi Persik ya. Yang hanya karirnya saja, tapi kehidupan asmara Dewi Persik ini kerap menjadi sorotan publik dan media. Tercatat dia pernah menikah beberapa kali. Menikah di tahun 2005 bersama Saiful Jamil dan bercerai pada 2007. Tapi kemudian tetap menjalin hubungan pertemanan yang baik hingga kini. Sempat juga membina rumah tangga kembali dengan Aldi Taher. Namun pernikahan ini juga berujung pada perceraian. Dan keduanya dikenal publik juga masih berteman akrab. Di tahun 2017 menikah dengan manajernya sendiri Angga Wijaya dan bercerai di tahun 2022 setelah melalui berbagai dinamika rumah tangga. Dari ketiga pernikahannya, Dewi belum dikaruni anak. Dewi juga telah menjalin hubungan pertunangan dengan seorang pilot bernama Ruli. Kita simak Dewi Persik kali ini dalam satu nomor bertajuk Aku Suka.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung mak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Vena dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel
0: tak ya.
1: Atau kapsul.
0: Minum herbal Vena Care, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Vena Care. Vena Care membantu menurunkan lemak darah. Herbal Vena Care dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Vena Care. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
0: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
4: Widih,
2: sehat.
4: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
4: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
4: Oh.
5: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
4: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil itu Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
4: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya loh Bu, mau saya lunasi Bu.
4: Saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: 5,5 Star FM.
7: Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gap.

5,5 Star FM, baru saja berlalu Macica Mokhtar dalam Semua Untukmu. Ini sebuah nomor yang hadir untuk menerima permintaan dari Robert Armatu yang sudah bergabung via Facebook ya. Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, selamat siang juga untuk Anda. Selamat menikmati program ini Stas di jam 2 siang nanti di Star FM juga warga Star ya. Marcel Furnitur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Yus Yunus bersama Eri Susanya sudah tampil ya. Ya, Yus Yunus tadi sudah berduet dengan siapa tadi ya? Oke, intinya Yus Yunus sudah hadir. Sebentar saya cek. Sendiri ya. Oke, tampil sendiri Yus Yunus. Jadi masih ada peluang tampilnya bersama duet bersama Eri Susan. Eri Susan tapi tampil duet juga tadi ya. Bersama Abim Ngasti. Oke lah, nanti berarti menggan. Terima kasih untuk Marcel. Kita lihat peluangnya gitu ya. Terima kasih juga untuk siapa lagi yang ada di WA. Saya cek sepertinya sudah bergabung ini Bapak Purmanam ya. Oh begitu ya. Saya pikir hanya kebersamaan aja Pak untuk Bapak Purmanam. Oke, nanti dipersiapkan satu tampilan yang sempat sudah dihadirkan sebelum perbincangan tadi ya. Siap. Yang pasti sekarang ini kita bakal beranjak dulu ke beberapa tampilan lainnya yang sudah saya persiapkan untuk hadir. Di antaranya ada Orkes Melayu Pengantar Minum Racun dalam Engkong.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga. Ya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Jogging.
9: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
7: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo, dan minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik, asai,
7: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Usai kemunculan sebuah nomor yang disuka oleh Bu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian, terjabar antara Bang Haji Roma Irama bersama Elvi Sukaisli dalam Sampai Pagi. Rupanya kebersamaan kita di program Stargate sampai juga di penghujung waktunya ya. Sembari menyapa, disapa Mas Ali nih oleh Ibu Lili, Pak RT, Mbak Ani, Mbak Yuni, juga Mas Toto Blendrang dan semua warga Star. Saya Bang Jono bakal segera pamit undur diri dan bakal digantikan oleh Rani Krishna di Stargate untuk sesi yang kedua. Terima kasih untuk sudah bersama kurang lebih 3 jam di program Stargate Minutes Talk Show gitu ya. Saya bakal akhiri tugas dengan hadirkan kemunculan dari Camelia Malik dalam Kedap Kedi.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Rabu 10 Juni 2026. Dua berita terkini seputar Jawa Timur sudah kami persiapkan. Yang pertama dari Pamekasan. Nasib memilukan dialami Saifullah, 47 tahun warga Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang masih berjuang mencari keadilan atas dugaan kasus pencurian mesin giling gabah miliknya. Meski telah melaporkan kasus tersebut di Polres Pamekasan sejak 1 Desember 2025, hingga kini proses hukumnya belum juga menemukan titik terang.

0: disampaikan kepada penyidik. Senada disampaikan kuasa hukum korban, Berry Dwi Pranana, yang mempertanyakan pengembalian berkas perkara hingga 3 kali atau P19. Berita selanjutnya dari Ponorogo. Harga bawang putih di pasar tradisional Ponorogo mendadak melambung tinggi dalam waktu kurang dari sepekan. Komoditas dapur tersebut mengalami kenaikan signifikan hingga membuat para pedagang kesulitan menjual barang dagangannya. Di pasar Legi Ponorogo, harga bawang putih eceran kini mencapai Rp38.000 per kilogram, padahal sebelumnya komoditas itu masih dijual kisaran Rp20.000-an per kilogram. Pedagang bumbu dapur Supriyatin mengatakan lonjakan harga mulai terasa sejak beberapa hari terakhir. Kenaikan yang terjadi dinilainya cukup ekstrim dibanding biasanya. Mahalnya harga dari pemasok membuat pedagang tidak punya pilihan selain menyesuaikan harga jual. Saat ini bawang putih sudah diterima dari gudang dengan harga sekitar Rp35.000 per kilogram. Meski harga naik, kondisi pasar justru cenderung lesu. Banyak pelanggan yang mengurangi jumlah pembelian, bahkan memilih tidak jadi membeli setelah mengetahui harga terbaru. Demikian Star Update, saya Yudi Frel. Selamat siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Rabu 10 Juni 2026. Kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal yang sederhana. Stay tune Star FM tentunya, wah pasti bisa bahagia. Apalagi ada Rani Krisna yang akan menemani sampai tuntas jam 5 sore nanti ya. Untuk Stargate 2, Syik Asyik. Luangkan waktu Anda selama 3 jam ke depan untuk bisa request ataupun mendengarkan lagu-lagu dangdut dan juga campur sari yang lebih modern lagi. Kalau tadi sudah dibuka Asmi Z, hadir dengan Domba Kuring, lanjut Akbar Kalai, hadir dengan Enggak Dulu. Stargate 2, Syik Asyik.

105,5 Star FM. Zazkia Gotik hadir dengan Bang Jono. Aduh, Bang Jononya sudah barusan aja selesai siaran. Jangan dirasain lagi. Baik. Warga Star, sekarang sampai di menit ke-22 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Cuacanya lagi panas siang, tapi kalau sudah mulai dini hari sampai pagi itu dingin banget gitu ya anginnya. Meskipun panas mataharinya, tapi angin yang berhembus itu bawaannya hawanya hawa dingin. Nah, di sini biasanya dikenal dengan istilah bededing ya. Kalau sudah bededing yang hadir, berarti bisa diperkirakan akan tiba musim kemarau atau musim panas. Tetap jaga kesehatan. Minum air anget yang banyak supaya daya tahan tubuhnya juga bisa meningkat ya. Aktivitasnya lancar jadinya. Oke, silakan. Seperti biasa untuk yang pengen bergabung ya, SMS ataupun WA di nomor yang sama 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Banyak yang bergabung di WA. Rani sapa dulu untuk rekan-rekan PDW. Halo, apa kabar semuanya? Ceria-ceria selalu ya. Tetap semangat. Selamat siang untuk Cantika. Ada Caca. Kemudian juga ada Raka di Pandaan. Ada Aira di Pandaan. Selamat siang juga untuk Dian dan juga Maya. Kalau ada beberapa request yang penyanyinya sama, otomatis mohon maaf kalau bisa Rani carikan penyanyi yang berbeda dengan judul lagu yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak ada ya jelas enggak bisa dihadirkan. Oke, kalau yang satu ini Denny Caknan hadir dengan Tunggal Eka.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
1: biar cantik seperti kulitmu. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tau.
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi, aduh...
6: Kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
6: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Radio 5.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Rombongan bodong koplo hadir dengan calon mantu idaman. Ya, semakin banyak musik-musik yang seperti barusan ya. Kadang kita tuh bingung, ini dimasukin apa gitu. Dangdut ya ada musik yang lain, pop juga ada dangdutnya, dimasukkan ke R&B juga lebih kental koplonya, aduh bingung. Oke. Yang pasti beberapa request

dari warga Star sudah dihadirkan sampai di menit ke-46 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM ya. Lanjut Rani sapa dulu, masih di WA. Masih rekan-rekan PDW juga, selamat siang saja untuk Ayas. Ada Mia, kemudian juga ada Farah. Selamat siang juga untuk Kaila dan juga ada Nita, juga Sila ya. Satu persatu requestnya diusahakan untuk bisa dihadirkan. Tetap semangat apapun aktivitasnya. Mudah-mudahan juga bisa membawa keberkahan sendiri dalam hidup kita. Amin. Happy Asmara hadir dengan Salam Trisno.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: Star Game in the Hole.

saya Lilister, salah. Hai warga Star, saya Lilister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

ακούτε στο 5,5 Star FM. Lavora bersama dengan Damari di hadir dengan Resnani. Meluncur di menit ke-27 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Tentunya juga terima kasih untuk yang sudah bergabung.

Ya, selamat sore saja untuk Pak Rete Heru Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Requestnya satu rasa cinta atau rela kau tinggalkan aku. Waduh. Oke, terima kasih. Kemudian juga selamat sore ada Aba Waiso Sampelangan dari Gianyar Bali hadir, yang selalu aktif ini ya, bergabung. Untuk Mbak Rani, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Halo juga, ini masih rekan-rekan PDW ini ya, yang sudah banyak sekali. Selamat sore untuk Galuh, ada Fatma dan juga Aza. Selamat sore juga untuk Zam, ada Kia. Halo juga untuk Dia, masih di PDW ini ya. Dan juga ada

baik untuk warga Star. Ini sudah mulai tahun ajaran baru ya. Ada yang sudah kenaikan, ada yang masih ujian, ada yang sudah kelulusan gitu ya. Tapi memang setiap orang tua itu punya satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Benar kan ya? Tapi kadang kita khawatir dengan, aduh, kalau pendidikan itu biayanya mahal. Nah, sekarang tenang. Ada gelar Australia, tidak lagi terasa jauh dan tidak perlu mahal ya sekarang ini. Western Sydney University Indonesia Kampus hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Benefit yang diberikan, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, masa studi 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-627-96929 atau melalui Pak Yakub di 0896-7878-7000 ya. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut masih di Stargate sesi yang kedua. Kali ini Gita Yubi hadir dengan Cinta Lama Bersemi Kembali.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the house.

105,5 Monster FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Gang in the hole.

of the Month. Star FM. Baik, warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Dewi Persik, bintang kita untuk bulan ini ya. Di tahun 2008, di saat banyak orang mencibir Dewi Persik karena kontroversi dan juga karena perceraiannya, Glenn Fredly menjadi salah satu orang yang membelanya. Glenn saat itu memberikan kesempatan kepada Dewi Persik untuk berkarya jauh lebih baik di dunia hiburan. Tapi rupanya itu bukanlah hal yang mudah. Dewi Persik juga masih dihujat oleh banyak orang yang tidak setuju kalau Glenn berduet dengannya. Menurut Dewi, Glenn meyakinkan produser Sony Music bahwa lagu duetnya bersama Dewi Persik ini akan sukses dan boom. Dewi Persik pun mengumpulkan rasa percaya dirinya untuk mempersiapkan diri dalam pembuatan video klip lagu berjudul Hikayat Cinta. Dewi Persik saat itu hanya berharap agar Glenn yang sudah membelanya itu tidak akan kecewa. Dan akhirnya lagu Hikayat Cinta meledak di pasaran. Duetnya bersama Glenn Fredly juga menjadi awal kebangkitannya di jalur musik dangdut.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Uci Sucita. Ada Dinar Candy, ada Cupi Cupita. Hadir dengan Bunga. Ini lagu yang sangat populer sekali di era-era tahun 2000 ya. Bahkan waktu running MC ataupun nyanyi kemanapun itu, waduh ini top request. Sampai saat ini tentunya banyak yang mengcover. Ini versi terbaru dari Uci Sucita dan juga ada Cupi Cupita ya, dengan ciri khasnya masing-masing untuk vokalnya. Hadir di menit ke-21 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih ini untuk yang sudah bergabung ya. Rani Sapa yang ada di Facebook, ada Robert Armatu. Insya Allah ini untuk requestnya ya. Ya sudah memberikan like-nya, thank you untuk Ko Asyin. Ada Solikin Solikin, Toto Blendrang, Abah Waisal Sampelangan, dan juga ada Imam Azhari. Ada juri-juri, Kopler-Kopler, Reni Prantika Terji, Om Yudi, ada Heri Susanto, Renjana-Renjana, dan juga ada Wak Rete Heru Mulyono. Yang barusan hadir di WA juga, selamat sore untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Mas Pri Jatiroto, ada Om Yudi, Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Ada Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika, dan juga Furin. Mbak Rani, semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan sukses dalam beraktivitas. Amin, terima kasih kembali. Masih sama ada di Pasuruan Kota. Menyapa untuk Afian, tak doain sehat dan banyak rezekinya untuk Mbak Rani. Baik, kalau versinya Sahiba Saufa itu kita belum siap ya, jadi versi yang ada di sini saja. Assalamualaikum Mbak Rani, Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin, andai tak terpisahkan juga sudah hadir. Waalaikumsalam Bu. Sampai gak jawab salam saya. Kemudian juga ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Pak Heru, ada Hendrik. Kemudian juga ada siapa lagi ini? Rohim, Tony Azura dan juga semuanya saja. Ini penggemar-penggemar rock hit ini ya. Ada Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Pak Asyian, Bu Nurul, Om Yudi, Mama Arum, ada Albi Faisal, Ibu Susmia, Cak Kencur, Bu Herlina, Mbak Ani, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Rani, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali. 1 informasi untuk warga Star yang lagi sibuk banget ya. Jangan lupa, sesibuk apapun, sempatkan untuk berolahraga. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati jadi lebih bagus lagi. Jangan lupa juga, habis olahraga, Anda bisa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Dan untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, hadir kali ini Dara Ayu featuring Bajul Danu dengan Salah Tompo.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: Widi,
2: sehat.
5: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
5: Oh.
6: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 074 8888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Game in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Diana Sastra Hadi dengan Juragan Empang mengakhiri Stargate 2 hari ini. Rani pamit mundur, setelah ini ada Fira Azhara untuk favorit kita. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan ya. Ibu Herlina di Pasuruan, terima kasih juga. Oke, satu lagu terakhir dari Divarina Indra dengan Indah Pada Waktunya. Selamat sore.

0: dengan single berjudul Serba Salah.
1: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh Cuka Apple Tahesa, Cuka

95.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Jam 5 sore warga Star, giliran favorit kita yang tampil hingga jam 8 malam ya. Sajian musik karena bangsa siap bermunculan di ruang dengar kamu dengan sajian musik pop Indonesia kekinian maupun

0: yang lawas. Dibagi dua sesi untuk Papedo Baru 5 hingga 7 malam dan 7 hingga 8 malamnya nanti ada segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya. Yang galau yang semangat boleh bisa kamu request di sini tempatnya. Yang pasti wajib ikutan fun polling karena kalau hari Rabu ada obrolan sederhana di keseharian di luar topik cinta. Ya, kalau ngobrolin percintaan kita ngobrolinnya hari Jumat, tapi kalau hari Rabu seputar keseharian aja. Seputar lah. Gampang banget untuk tema hari ini, saya cuma pengen nanya sama warga Star, kira-kira untuk sore ini atau petang kali ini, kamu lagi ngapain? Udah gitu doang pertanyaannya. Sekarang kamu lagi ngapain warga Star? Apakah lagi rebahan, lagi makan, lagi kerja, atau lagi di jalan ya? Atau lagi mikirin aku? Atau yang lain boleh kamu sebutkan ya? Kamu lagi ngapain sekarang warga Star? Contohnya, kalau Vira lagi ngapain? Lagi siaran ini. Lagi siaran ya. Nah, kalau warga Star lagi ngapain pada kesempatan kali ini? Gitu doang ya. Sebutin aja kamu lagi ngapain. Udah gitu doang. Dan kamu udah bisa request lagu apa aja ya. Terlebih yang pop Indonesia. Oke? Silakan hadir di WA 081-83-10755. 081-83-10755. Atau via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Durasi 3 jam berikutnya, sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka, satu penampilan dari Vira Tel dengan Datang Bulan. Kali ini giliran Isyana Sarasvati. Ada aja.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

aja.

Master FM. Satu track yang sempat populer di tahun 2020 warga Star, kali ini giliran We Genius featuring Sarah Fajira. Latif. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, yaitu melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Tapi khawatir dengan biaya yang mahal, tenang ya, kini gelar Australia tidak lagi terasa jauh dan tidak perlu mahal. Western Sydney University Indonesia Kampus hadir di Surabaya. Sekali lagi, Western Sydney University Indonesia Kampus hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Benefit yang diberikan tanpa uang gedung ya, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global ya. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-627-96929. 0877-627-96929. Atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Gimana? Udah tertarik nggak buat kuliah lagi? Eh? Iya, ini standar Australia warga Star. Ada di Surabaya. Gimana kalau saya kuliah lagi ya? Tapi nanti kalau saya ke Australia, terus yang siaran siapa? Kan ini soalnya programnya 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia. Atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia gitu ya. Yaudah, ke track berikutnya warga Star, kali ini giliran Iwake featuring Ipang Lozuardi. Kata siapa?

0: Mutiara Aya.
1: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.

sungguh, akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dengan meninggalnya keluarga atau kerabat tercinta, dan buah-buahan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa sudah menjadi ketetapan bagi hamba-hambanya untuk diuji dengan segala cobaan, agar jelas terbedakan antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta, orang yang sabar dengan orang yang tidak sabar. Dan ini adalah sunnatullah pada diri hamba-hambanya. Karena suatu kesenangan itu bila terus berlanjut tanpa diiringi dengan suatu cobaan, niscaya akan menjadi sebab kerusakan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Star FM. Kemarin sempat saya polling di polling lagu baru ya, by Adrian Khalif dengan 2001 kali. Lagu ini saya sambung tadi sama lagunya Gia Indrawari dengan 1001 kali. Jadi Gia Indrawari itu 1001 kali, kalau Adrian Khalif 2001 kali gitu ya. Ngubah kita ke menit 57 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Kita masih di program favor kita barengan Vira Zahra. Dan ya, untuk hari Rabu jelasnya ada fun polling yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Lagi ngobrolin tentang hal yang sangat simpel. Kamu lagi ngapain sekarang, warga Star? Kan ceritanya saya nggak tahu kamu lagi ngapain, ya kan? Makanya sharing dong kamu lagi ngapain saat ini. Kalau Vira kan jelas lagi siaran gitu ya. Masa mikirin kamu? Ya juga sih, mikirin kamu juga. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya jumpai selamat malam di Facebook kami, Star 105.5 FM. Ya udah, komen di postingan favorit kita. Ada Totok Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku lagi makan mie soto tambah cah kangkung plus kerupuk. Banyak ya makannya. Lagunya Netral Pelangi. Mau kirim salam buat Arfi Florinen, Anwar Eko, Marcel, Mas Franky, Mbak Ani, Mbak Reni, Tony Azura, Chris Wisley, dan semua warga Star aja. Makasih banyak, Mbak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Ayub Mamsin ILKJ di kawasan Jombang. Lagunya dari John Paul Ivan featuring Irang Arkat ya, mungkin yang kamu maksud, dengan Political Mind. Abis ini tampil. Aku lagi rebahan, Kak Vira, sambil dengerin lagu requestanku diputar. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Aba Waisal dari Gianyar Bali, hadir. Selamat sore Mbak Alvira Pau. Aku lagi mikirin kamu loh, Kak. Makasih. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Sutikno dari Sidoarjo. Merapat aja, Mbak, sambil menikmati secangkir kopi. Terima kasih. Kemudian ada Marcel Furniture. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam-jam segini habis aktivitas harian rebahan aja sih sambil dengerin Star FM. Kalau seandainya pas pulang kerja habis beraktivitas gitu ya, jam-jam segini atau tadi mungkin jam 5-an gitu ya, itu biasanya suka kebablasan gak sih kamu, warga Star? Soalnya kan kalau posisi badan lagi capek banget gitu ya, terus kita rebahan kayak pulang kerja gitu, langsung los gitu biasanya. Kamu gitu juga gak sih? Soalnya saya kalau pas lagi pulang kerja shift pagi gitu ya, kan pulang sore, mungkin pulangnya itu biasanya kalau Sabtu sih jam 5 sore, kalau hari Minggu biasanya jam 12 siang ya. Nah itu nyampe rumah langsung rebahan, langsung los gitu, tiba-tiba udah isya aja, udah maghrib aja gitu ya. Kamu gitu juga gak sih? Soalnya kayak relax gitu, kalau seandainya badan lagi capek-capeknya, terus kita rebahan, langsung relax ya. Jangan paksa rindu, mungkin yang maksud dari Ivan Seventeen dipersiapkan. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arizatul dari Pasuruan Kota. Aku lagi menikmati istirahat ditemani secangkir kopi. Untuk kafirannya selamat bekerja aja ya, terima kasih. Kemudian ada Tam-Tam, selamat malam bos. Ini aku lagi main game. Lagi main game lah intinya ya. Lagunya Kadel Band, Cinta Tak Direstui di Memori Kita ya bro, terima kasih. Menuju ke track berikutnya, yang satu ini. Sebuah lagu yang sudah kamu pesan by John Paul Ivan and Irang Arkat, Political Mind.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu lagu yang viral di awal tahun ini hingga pertengahan warga Star, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ada fan polling yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti di pertengahan minggu ini ya. Kan tengah-tengah minggu di hari Rabu gitu ya. Obrolannya sangat simpel banget. Kamu lagi ngapain sekarang warga Star? Di WA 081831075. Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Aku sih lagi dengerin Star FM ya kak. Lagunya Andra The Backbone yang Musna, atau kalau boleh yang Love Faith and Hope. Yang aransemen musiknya aja itu loh kak. Saya pilihkan yang Musna aja ya bro. Yang jelas-jelas ngehits kita. Selamat mengudara ya kakak. Semangat. Siap. Lagunya di memori kita ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Momon di kawasan Kedawung Pasuruan. Aku lagi kerja Kak Vira. Oke, tetap semangat ya bro kerjanya. Ini Vira jam segini juga masih kerja soalnya. Terima kasih. Kemudian ada Mas Andi di kawasan Grati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore menjelang malam kak, sekarang aku lagi marung bakso. Traktir istri mumpung habis gajian gitu ya. Gajiannya tanggal 10 kah? Atau tanggal 5 mungkin? Kalau tanggal 1 kayak kejauhan ya. Lagunya Nunut Bayi. Mau kirim salam buat rekan-rekan sedulur Star Sedoyo. Untuk kakaknya semoga sukses selalu karirnya. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Eti Riyadi hadir. Aku lagi makan Kak Vira. Oke, terima kasih. Kemudian ada Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Aku lagi di toilet kak. Sambil ngebayangin sesuatu gitu ya. Lebih tepatnya menjadi seorang Angling Darmo yang siap menjaga bumi dari serbuan monster. Ini malah kalau lagi di toilet ngebayanginnya itu superhero ya. Kalau saya di toilet itu malah ini ngebayanginya itu bukan superhero ya, tapi menjadi seorang penyanyi menggema di mana-mana, karaoke mendadak gitu ya. Soalnya kalau di toilet atau di kamar mandi biasanya yang namanya suara kita itu kan menggema, rasanya itu kayak enak gitu didengar, didengerin sendiri maksudnya. Oke, terima kasih. Jadi secara nggak langsung ya kita bisa kepoin warga Star. Malam hari ini dengerin favorit kita sambil ngapain gitu ya. Lanjut ketemu dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Aku sekarang lagi aktivitas Mbak Fir. Aktivitas apa? Lagunya Adele Noah, dulu masih remaja. Dulu kita masih remaja, mungkin yang kamu maksud sudah tampil. Mau tebarkan salam buat Andro, Anjar Kusuma, Bams, Angel, Arfi, Santi, Furin, Echa, Anwar Eko, Aska, Toto Blendrang, Putri Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, sekarang lagi ngapain? Lah ini lagi ngapain bro? Lagi bubuk manis atau gimana ini? Lagi siaran dong, kan udah tulis itu. Lagi siaran gitu ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dada Kuning Gresik. Aku lagi kerja Mbak Fira, oke. Lagunya Slang yang Mas Slankers di memori kita. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Untuk non Viranya terucap selamat beraktivitas. Dan maaf terkadang aku gak bisa selalu stay tune di Star FM pas acara favorit kita. Karena kesibukan kerja gitu ya. Ada perubahan shift kerja sepertinya bro Arfi. Tetap semangat ya bro. Terima kasih non Vira, sama-sama. Kemudian ada Alvin di kawasan Kerembung Sidoarjo. Selamat sore Star FM. Kalau aku lagi keinget seseorang yang tanggal 12 Mei lalu telah berpulang Mbak Fir. Tanpa sakit, tanpa pamit, dia pergi begitu saja. Siapa bro? Lagunya Sisa Rasa by Mahalini dipersiapkan di sini tampil. Lagunya untuk beliau. Oh, loh, Alit Albustami. Loh, kenapa? Ini siapamu bro Alvin? Temanmu? Alit Albustami, serius? Soalnya Alit itu juga aktif ya, gabung di programnya Star FM. Aktif juga gabung di program saya. Bahkan juga termasuk apa ya, viral lover gitu. Karena ketika saya siaran sering bergabung, terus juga kan berteman di Facebook ya.
itu sering komen-komenan gitu. Dia sering nanya kayak, lagu yang keputar ini lagunya siapa gitu biasanya. Nggak request tapi juga sering nanyain, sering tune in gitu. Di menit ini kak lagunya siapa gitu. Serius? Alit Albustomi? Wah parah sih. 12 Mei berarti udah hampir 1 bulan yang lalu dong. Soalnya saya kira itu warga Star udah jarang bergabung. Saya kira itu ada kesibukan gitu loh. Tapi ternyata ya. Kalau memang kabarnya benar ya, semoga yang terbaik ya bagi yang bersangkutan ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Rafa di kawasan Lekok Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Alfira Pau, Rafa Kinan putune Mbah Man Lekok hadir. Aku sekarang lagi nge-review mantan anyar, Kak. Apanya yang di-review mantan anyar? Malah kalau kamu nge-review mantan anyar, yang ada kamu malah ngiler. Pengen juga gitu. Yes. Lagunya Anji yang kau dipersiapkan. Untuk Kak Firanya semangat mengudara. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil. Selamat malam Kak Fira. Halo, shalom. Apa kabar? Kabar baik bersama warga Star. Aku ikutan fan pollingnya, lucu banget sih. Warga Star lagi pada ngapain? Ya elah, masih nanya lagi. Kalau aku mah pasti jualan dong di kedai sambil dengerin suara Kak Fira yang renyah seperti kentang goreng yang baru matang. Paham gak sih? Ya paham dong, kriuk maksudnya kan. Kalau Kak Fira lagi sambil ngapain selain siaran? Sambil nyemil-nyemil gitu gak sih di studio? Enggak, saya gak ada cemilan. Ada sih buah di kulkas ya. Tapi intinya saya gak lagi nyemil sih. Kalau selain siaran ya, itu biasanya sambil nyusun playlist, terus masukin data pendengar, nyiapin playlist, nyatetin iklan gitu. Jadi kalau di on air ya, lagi siaran gini kan yang terdengar. Tapi kalau pas lagi lagu-lagu yang terputar atau pas lagi iklan, biasanya ya itu tadi, nyiapin playlist ya, lagu berikutnya, iklan selanjutnya, terus nulis iklan, terus juga masukin data pendengar, terus masih ngetik playlist ya, dan lain-lain gitu. Nyemil. Enak ya bro. Aku mau request Sal Priadi, judulnya Kepala Rambut, Kepala Pundak Kerja Lagi. Soundtrack film Monster Pabrik Rambut ya. Iya, saya sudah nonton film ini, kalau bagi saya sih B aja ya. Tapi kalau mau nonton sih gak apa-apa, silakan ditonton aja gitu ya. Terima kasih. Ketemu juga ini dengan nama Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Alfira. Lagunya You Came, Anak Metal di memori kita. Terima kasih Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Mas Franky, Pak Rete, Mas Sutekno, Pak John Sableng, Mas Sutekno lagi, Mas Chris Wislik, Bunda Akila, Pak Purmana. Kalau aku lagi duduk lesehan santai sambil ngopi dan ngerokok, dengerin favorit kita Star FM gitu ya. Oke, terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Bams di kawasan Sidoarjo. Good malam Star FM. Aku lagi main sama Anabul Gavira. Oke. Lagunya saya pilihkan Kolam Susu ya, by Musik Kimia di memori kita. Untuk Gaviranya makasih. Sama-sama. Yuk dijawab yang belum ngejawab fan polling. Kamu lagi ngapain sekarang warga Star? Apakah lagi rebahan, makan, mikirin siapa gitu? Atau malah mikirin utang? Aduh. Atau yang lain boleh kamu sebutkan ya. Ke track berikutnya kami hadirkan by Mahalini, Sisa Rasa.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokok

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ada berita apaan bro? Serius amat mantengin laptop.
9: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
8: Nah, itu.
9: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
8: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
9: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
8: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
9: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
8: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
9: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105.5 Star FM, the real music.

Transmart Kolimaster FM. Satu track yang barusan tampil Markisar dibawakan oleh Sal Priyadi dengan Kepala Pundak Kerja Lagi. Soundtrack film Monster Pabrik Rambut ya. Itu sebuah film bioskop yang masih tayang minggu ini warga star, atau tayang mulai Kamis kemarin ya, 4 Juni 2026. 7 Juni kemarin pas hari Minggu saya sempat nonton film ini ya. Itu banyak para pemainnya, aktor maupun aktrisnya itu ternama gitu ya. Jadi banyak aktor maupun aktris tuh yang mereka tuh punya nama, sehingga cukup memanjakan kita gitu ya, karena kita mengenali mereka semua. Sayangnya warga star, kalau dari sudut pandang saya ya, itu lebih ke arah apa ya, eksplisit sih. Kalau anak di bawah umur kayaknya kurang oke ya. Soalnya banyak hal-hal yang kayaknya 17 plus ya, 17 tahun ke atas gitu. Bukan adegan seksual gak ada, cuman lebih ke arah apa ya, ibaratnya makan manusia gitu gak sih? Saya cukup penasaran karena emang yang ada pabrik-pabriknya gitu. Apalagi kirain lebih ke arah apa ya, yang horor di pabrik itu apa gitu. Mungkin ada penghuninya, ternyata enggak ya. Bukan soal penghuni asli pabriknya, tapi ada something yang lain. Dan di situ ternyata enggak diceritakan juga kenapa kok bisa ada monster ini gitu. Emang sih udah diceritakan di awal gitu ya, kalau ini, atau di akhir lah, di akhir filmnya, asal-usul dari hantunya atau monster ini gitu. Tapi enggak secara detail kok bisa tiba-tiba ada ini gitu. Sampai gede, sampai tua gitu ya. Sampai para karyawannya di pabrik rambut itu menjadi tumbal satu persatu. Kurang lebih gitulah ya. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga star, buat kami di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau via website kami. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, bisa unduh terlebih dahulu aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasinya dan cari Star FM. Bakal muncul banyak banget logo Radio Star FM, namun pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Tinggal tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun. Sesuka hatimu menggunakan radio internet alias radio online. Radio online profile by Dnet, the quality internet service provider.

Kalau ngobrolin yang horor-horor ya, ini juga ada satu lagu yang rilis 2 tahun yang lalu. Ada satu lagu juga yang dijadikan soundtrack film horor. Film horornya itu berjudul Tagut ya. Tagut itu judul film horornya di tahun 2024. Ini salah satu soundtracknya dari Fadila Intan dengan Rindu Dalam Sunyi.

Baik, warga Saru, waktunya ngobrolin Dewi Persik dalam sesi Star of the Month Juni 2026. Di awal tahun 2017, Dewi Persik merilis album Semua Karena Cinta yang menjadi album kedua Dewi Persik. Meskipun Dewi rajin membintangi sinetron dan film, Dewi tampaknya masih bisa meluangkan waktu ya buat hobi bermusiknya. Nah, hal itu ditunjukkan saat dirinya mengeluarkan album keduanya yang berjudul Semua Karena Cinta. Dalam album yang berisikan 10 lagu itu rupanya 100% terinspirasi dari kehidupannya dan kisah cinta yang ia arungi. Album terbarunya ini juga bisa dibilang sebagai angin segar setelah ia tuh tidak merilis album sejak 12 tahun yang lalu. Sebagai lagu andalan, Dewi memilih Indah Pada Waktunya, Halalin Aku, dan Semua Karena Cinta. Ada pula lagu yang berjudul Pokemon. Saya hadirkan satu lagu dari Dewi Persik kali ini dengan judul Indah Pada Waktunya.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, kita udah di jam 7 malam, berarti udah giliran segmen memori kita yang tampil hingga jam 8 malam ya. Sajian musik karya bangsa lebih lawas, era 90-an hingga 2000-an diutamakan. Yang kalau yang semangat boleh, kalau ini Rabu, pokoknya warga Star ngikutin fan polling yang sedang berlangsung. Kamu lagi ngapain sekarang warga Star? Apakah lagi rebahan, makan, atau lagi mikirin utang gitu? Mikirin siapa yang ada di pikiranmu ya? Atau yang lain boleh kamu sebutkan. Silakan hadir di WA 0818310755.

081-83-1075. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, masih bareng dengan Vira Zahra hingga jam 8. Udah dibuka dua penampilan, Netral Pelangi, kemudian dilanjutkan Musnah by Andra and the Backbone. Kali ini giliran You Cam, Anak Metal.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Radio 95 STR FM. Lagu barusan tampil rilis tahun 2009 Warga Star by Plat Band dengan Mendua. Lagu ini saya pilihkan dan saya sambungkan sama lagu tadi sebelumnya dari Kadal Band ya, Cinta Tak Direstui, yang dipesan via Facebook. Pas saya puterin lagunya Kadal Band, Cinta Tak Direstui, saya langsung keinget sama lagunya Plat Band Mendua ya. Lebih ke arah musiknya aja sih, yang 11-12 kayak hampir sama. Jadi kalau disambungin itu kayak oke gitu ya. Baik, kita masih di program favorit kita yang udah memasuki segmen memori kita bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir, saya ucapkan selamat datang, selamat malam, selamat bergabung. Kamu lagi ngapain sekarang, Warga Star? Saya jumpai ketemu dengan Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Kalau aku sih lagi mikirin kamu. Kenapa dengan diriku? Lagunya Triad, Sedang Mikirin Kamu. Dipersiapkan ya bro, terima kasih. Di Facebook terbaru ada Om Yudi alias Yohanes Wahyudi di Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Ini aku lagi rebahan Mbak. Baru datang dari jalan-jalan ke desa-desa, lihat sawah, sungai yang airnya jernih, terus ngemper di warung, makanan desa, ulala. Mbak tugas aja weh, tetap semangat ya. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di Facebook ya, saya sapa. Ada Arvidianto, Mas Iki, Toto Blendrang, Aba Waisal, Oman Kanyor, Marcel Funicar, Solihin, Muhammad Syaifi, Andong Irawan, Heri Susanto, Ava Republik, Reni Ayub Mamsin, Rojas Uchiha Kopla, Yohanes Wahyudi, Heru Mulyono, Imam Azari, Arizatul Kopler, Hendri Bird, dan Sutikno. Terima kasih untuk jempol manisnya. Ke track berikutnya, kali ini giliran The Berantas, Terbujur Kaku.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
4: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
8: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
7: Sukses dong, Venacare.
8: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
7: Sama, herbal Venacare setiap hari.
8: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
7: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
9: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
10: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Triat Wargesar sedang mikirin kamu. Rupanya ubah kita ke menit akhir untuk memori kita, juga program favorit kita harus berakhir. Edisi Rabu 10 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan kehadirannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Abis ini bergeser ke Rock Hits bareng Rani Krishna hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2026 untuk kali pertama, SM Entertainment, agensi hiburan terbesar di Korea Selatan, mendebutkan grup idol wanita di Jepang bernama GTP atau Genkai Topa Paper Plan yang beranggotakan Honoka, Rinka, Anami, Momoka, Mika, Mia, Sarah, dan Luna. Nama GPP menyimbolkan tekad mereka untuk terbang tinggi ke seluruh dunia. Perbedaan dengan grup lain yang berada di bawah naungan agensi yang sama, GPP memiliki anggota yang semua berkewarganegaraan Jepang dengan bakat musik yang menjalani pelatihan selama 1,5 tahun. GPP bukan sekadar grup K-pop yang aktif di Jepang, tapi model artis J-pop baru yang berbasis di dunia berbahasa Jepang dengan fokus pada dunia.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Daesa.

0: Baik, untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Hari ini malam yang akan jadi saksi, Rani Krisna siap menemani ya. Tentunya di Rock Hit ya, sampai jam 10 malam nanti. 2 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu rock mancanegara yang siap memberikan yang terbaik untuk indera dengar Anda semuanya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Satu lagu dari Genesis dengan Land of Confusion sudah hadir membuka. Kali ini lanjut Guns N' Roses dengan Civil War. Selamat malam, keep on rocking.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets

104,5 Star FM. Bloody Wood hadir dengan New Delhi. Bloody Wood ini grup musik heavy folk metal asal New Delhi, India, yang dibentuk pada tahun 2016. Mereka terkenal berkat perpaduan unik antara distorsi gitar nu metal dengan instrumen tradisional India seperti seruling dan juga drum dual ya. Ya kalau ditelusuri memang ada juga grup metal atau grup rock asal India itu banyak. Tapi memang yang bisa ngetop banget itu memang lagu-lagu dari soundtrack film. Bahkan penyanyinya pun gak terkenal loh. Taunya Shah Rukh Khan aja yang nyanyi. Kalau di India memang seperti itu ya. Baru kemudian kalau misalnya dari penyanyi playback film dia bikin grup, itu biasanya agak lebih dikenal. Tapi memang secara keseluruhan untuk ngetopnya itu bisa dilihat dari kalangan lagu-lagu film Indianya. Baik, kali ini hadir di menit ke-26 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Silahkan untuk warga Star yang pengen bergabung ya, SMS WA di 081-8310-755 via Facebook di Star 105.5 FM. Ini yang sudah bergabung di WA juga sudah banyak sekali. Thank you. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ada Hendrik yang ada di kawasan Kedawong. Hawanya mulai adem Bunda. Hawanya bobo-boan pisan ya. Tadi 3 terap lo enak toh. Jadi gak keluar uang buat makan. Sudah 3 kali sehari lo ini. Saya aja makannya 2 kali. Kadang cuma 1 kali siang toh. Oke, kemudian juga ada Ayub Malstim yang ada di kawasan Jombang ditunggu untuk lagunya. Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo, apa kabar? Terima kasih banyak Mbak. Oke, laris manis selalu ya. Anwar Eko di Candi Sidoarjo, selamat malam hadir Mbak Rani ngerok bersama Rakit. Let's rock. Hanoi Rock tadi sudah hadir dengan Up Around the Band ya. Matur nuwun Barani menyapa untuk Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Crispy Slick, Pak John, Mas Utekno dan juga Mas Franky. Sementara ada Agus Valia yang ada di Sumobito Jombang. Oke, ditunggu juga untuk requestnya. Ada Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes ya. Menyapa untuk Arfi Florinen, Toto Blenderang, Anwar Eko dan juga ada Tom Bonetti. Saatnya yang satu ini, Rage Against the Machine dengan Wake Up.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu, setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Ah, sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.

105,5 Star FM. Michael Stenker Group hadir dengan Never Ending atau Nightmare ya. Kali ini sudah hadir di menit ke-44. Lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Begitulah nih buka Facebook. Kok sudah ada 21 request ya? Oke, langsung saja Reni sapa. Selamat malam untuk Ayub Malam Sim ILKJ. Ada Chris Fislik. Kemudian juga ada Wak Rete Heru Mulyono. Ada Putri Nur Karisma. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Suramadu. Ada Toto Blendrang. Menyapa untuk Arfi. Ada Anwar Eko, Marcel, Wawa Wawa, Chris Wislik, Tony Azura, Arsyad Syarawi. Ada Robert Cavalera, John Sableng, dan juga ada Wak Rite ya. Terima kasih Mbak Rani. Sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian apa kabar untuk Imam Azhari? Ada Tony Azura juga. Kemudian apa kabar untuk Diva Ananda Putri Cantika? Ada Roman Mulia Warman ya. Kemudian hadir juga Satria Putra. Halo, selamat malam untuk Aldi Baron Santoso. Dan hadir malam hari ini ada Pak John Sableng. Oke, terima kasih. Lanjut, biar requestnya bisa dihadirkan semuanya. Kali ini Led Zeppelin dengan Black Dog.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rockets. More rocket hits coming your way.

105,5 Stereo FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Dewi Persik, bintang kita untuk bulan Juni 2026. Melengkapi kinerja produktivitasnya pada tahun 2008, Dewi Persik bermain dalam film keempatnya, Setan Budek. Ia kembali bermain dalam zona nyamannya, yakni film horor berbudget rendah, tetapi mampu mengeruk laba yang banyak. Sebagai pedangdut, jelas Dewi harus bisa memancing penonton untuk datang ke bioskop. Tipe cerita Setan Budek ini tidak jauh beda dari film-film horor Dewi Persik sebelumnya, yakni tentang setan gentayangan yang menghabisi nyawa orang-orang yang telah membunuh dirinya semasa hidup. Hanya saja kali ini setannya punya keunikan, yakni budek alias tidak bisa mendengar. Film ini menjadi film horor dengan pendapatan tertinggi pada tahun 2011. Film horor garapan Vindo Purwono HW itu telah ditonton lebih dari 871.000 selama masa penayangannya di bioskop, dengan pendapatan kotor yang diraih film mencapai 30,4 miliar.

105,5 Star FM. King Diamond hadir dengan The Candle. Mama kita di menit ke-26 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Oke, langsung lanjut aja nih Rani menyapa. Selamat malam untuk Arfi Florinen yang ada di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Totok Blenderang, Anwar Eko, Chris Fislik. Ada Mas Franky, Mas Eko Metal Tue. Buat Bunda Rani terucap semoga sehat selalu, banyak rezekinya, serta bahagia bersama keluarga tercinta. Salam buat cewek cucunya Bunda yang cantik itu. Cantik ya, Vi. Masa kata ngenteni putuku sih, aduh, Vi. Enggak. Oke, kemudian juga ada Didit yang ada di kawasan Surabaya. Ada Mas Franky di Bangil juga. Sebar salamnya untuk GG Anjar Kusuma, Tom Bonetti, Angel Satria Putra. Ada Vena, Arfi, Santi, Ayub, Echa, Anwar Eko, Hendrik, Naila, semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu buat Mbak Rani, tetap semangat ya. Oke, ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Heru Mulyono, Hendrik, Franky, Rohim, Chris Fislik, Tony Azura dan juga semuanya. Sementara juga ada Tom Bonetti, ah males aku muterno, paling nanti ditinggal tidur. Menyapa untuk Robert Cavalera, Arfi Florinen dan juga ada Ayub Malmsteen. Aku turung turu lho mbak, soalnya habis walimatul hitan, monggo berkat. Yo, tadi waktu kirim WA, sekarang udah jam 9:30 ya, pasti sudah tidur. Oke, kali ini Blur hadir dengan Cafe and TV.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: 105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. My Father Eyes dari Eric Clapton hadir membawa kita di menit akhir untuk Rockit malam hari ini. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung dan mohon maaf ada beberapa request yang belum sempat Rani hadirkan ya. Juga mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Oke, satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan dari Executioners featuring Mike Shinoda and Mr. Hans dengan It's Going Down. Rani pamit mundur, sekali lagi terima kasih, selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.
1: We do it like this.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Mari kita bersatu hati melalui Praise the Lord program. Kita bersyukur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi yang indah. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama di Praise the Lord program. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Kami memulai pagi hari ini, kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

105,5 Star FM, Yesus kita adalah Dialah yang terbesar, ya. Dia yang mengatasi segala masalah kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah Yesus kita yang terbesar. Ketika kita menghadapi banyak masalah, berkatalah, Yesusku besar dan terlebih besar.

105,5 Star FM. Sebelum kita akan melakukan semua aktivitas kita, mari kita mau merenungkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang menuntun hidup kita dan hidup kita semakin ada di dalam jalan dan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur dan kami memulai hari ini Tuhan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita sepanjang hari ini, agar kami berjalan dalam perkenanan-Mu. Urapi kami yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema meragakan hamba Allah ya. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin. Di zaman yang penuh tantangan ini, mudah sekali kita menemukan orang-orang yang tak bersemangat atau hampir putus asa. Mereka bagaikan buluh yang patah dan sumbu yang hampir padam. Setiap hari kita bisa berjumpa dengan mereka, entah itu di kampus, tempat kerja, masyarakat ya, bahkan di rumah. Alih-alih menolong, seringkali kita justru menambah beban mereka. Misalnya, kita melontarkan kata-kata bernada cemooh, menghakimi, merendahkan, atau berlagak tak peduli, ya. Tidak demikian halnya sosok hamba Tuhan sebagaimana dilukiskan oleh Nabi Yesaya. Ia datang bukan untuk mematahkan buluh yang patah, bukan pula memadamkan sumbu yang pudar. Sebaliknya, ia hadir membawa pengharapan, memulihkan dan menegakkan hukum dengan setia. Gambaran ini menunjuk kepada Kristus yang penuh kelembutan dan kasih. Ia menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, dan mengangkat yang jatuh. Ini menegaskan bahwa Tuhan memperlakukan kita penuh belas kasih, tanpa kekerasan, ya, ketika kita lelah, putus asa, atau hampir menyerah. Ia mendekat untuk menolong. Ia menguatkan kita kembali. Kehadirannya tidak menambah luka, melainkan mengobati, menyembuhkan, dan memulihkan. Pendengar terkasih, mari kita meneladan hamba Tuhan itu. Alih-alih memperburuk keadaan lewat sikap menghakimi, hendaknya kita peduli dan melayani sesama, menyemangati mereka yang lesu, menghibur mereka yang bersedih, memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu, dan menyembuhkan mereka yang sakit, bukan menambah luka batin mereka. Demikianlah kita meragakan hamba Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang yang lebih suka memilih mengasihi daripada menghakimi sesama. Pendengar terkasih, saya senang sekali ya, sangat senang dengan kalimat yang diucapkan
pendeta muda waktu itu di tempat saya bergereja ya. Kalimatnya adalah, gereja itu adalah bengkel. Kenapa bengkel? Bengkel itu tempat apa, saudara? Servis ya. Tempat servis, tempat memperbaiki. Jadi, kalau ada orang-orang yang mungkin rusak, orang-orang yang mungkin tidak baik di hadapan kita, mungkin dalam perbuatan, perkataan, atau apapun lah itu ya, gereja adalah bengkel. Mari, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan biarkan mereka yang datang akan tidak kembali lagi karena mungkin sikap kita yang acuh tak acuh, bahkan mungkin malah menghakimi, mungkin memandang sebelah mata ya. Kita hanya memperhatikan orang-orang tertentu. Oh, orang-orang berada. Oh, orang-orang yang penampilannya oke punya. Kita mendekatkan diri pada mereka. Pendengar terkasih, kita bisa belajar dari keadaan kita diri sendiri ya. Mungkin orang itu adalah kita. Kita lihat diri sendiri, kembalikan ke diri kita sendiri. Bagaimana ya kalau aku datang ke gereja, aku yang seperti itu, mungkin aku lemah, mungkin aku kurang baik, mungkin aku kurang berkenan. Mari kita rangkul mereka. Mungkin mereka yang kehidupannya kurang baik, mungkin mereka yang punya pergaulan yang kurang baik, mungkin mereka ada yang salah dalam bergaul, mungkin mereka juga terlalu ya, dilihat mata mungkin tidak sedap ya, karena mungkin penampilan yang kotor dan lain sebagainya. Mereka butuh kita, pendengar terkasih, butuh rangkulan kita. Mari kita melihat mereka dengan dua mata kita, dengan hati kita. Jangan dipandang dengan sebelah mata. Mereka itu sangat butuh kehadiran kita. Mereka butuh kenyamanan. Mereka sudah mau datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang membuat mereka tidak mau lagi datang ke dalam gereja. Mari pendengar terkasih, yang mungkin ya kita terbiasa menundukkan diri kepada orang-orang yang berada, yang penampilan oke punya. Oh, kita hanya mau mendekat dan seolah-olah teman kita orang-orang yang yes gitu ya. Komunitas kita orang-orang yang yes. Mari kita meneladan hamba Tuhan itu. Jangan memperburuk keadaan lewat sikap kita yang tidak mau peduli melayani sesama. Mari kita menghibur mereka yang bersedih, memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu, menyembuhkan mereka yang sakit. Mungkin mereka ada luka batin, sakit hati. Mari dengan kasih kita sambut mereka. Ulurkan tangan kita supaya mereka datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, mempunyai pengharapan yang baru. Kita menjadi orang-orang yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi mereka.
Allah tidak pernah menyerah terhadap anak-anaknya. Berapapun waktu yang dibutuhkannya, Dia mau merawat hati kita yang terluka sampai akhirnya kita mulai sembuh. Melalui kasih-Nya yang lemah lembut dan sabar, kita berlahan-lahan belajar untuk kembali mengasihi dan percaya. Mari pendengar terkasih, ya, orang-orang yang diremehkan, dianggap tidak memiliki masa depan, bahkan dianggap masyarakat, sampah masyarakat pun, tetap Tuhan perhatikan. Mari kita meneladani Bapa kita. Tidak usah takut bagaimana orang lain menilai hidup kita. Di hadapannya, kita tidak dibiarkan patah dan padam. Kita semua adalah hamba. Hanya saja pertanyaannya adalah, siapa yang akan kita layani? Mari kita melayani tanpa pandang bulu, ya. Tuhan memberkati.

hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah memampukan.

105,5 Star FM. Kelemahan dan ketidakberdayaan adalah hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang, ya. Sebab orang yang lemah biasa dianggap sebagai objek penderita. Namun firman Tuhan mengajarkan prinsip yang berbeda, bahwa menyadari ketidakberdayaan justru menjadi pintu untuk kita merasakan kuasa Kristus. Sebagaimana yang telah dialami oleh Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pendengar terkasih, bacaan ini mengisahkan seseorang yang telah lumpuh selama 33 tahun. Kelumpuhan telah membuatnya tak berdaya sepanjang hidupnya dan tak seorang pun menolongnya. Besar kemungkinan orang lumpuh ini kehilangan harapan. Tetapi dalam situasi tak berdaya dan tak memungkinkan, saat Yesus melihat orang lumpuh ini telah lama dalam keadaan tersebut, Ia pun datang dan menawarkan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Beberapa dari kita mungkin ada dalam kondisi tidak berdaya, ya. Mungkin kita ada dalam penderitaan yang lama, kondisi yang tak berujung membaik. Suramnya situasi perlahan menggerus harapan kita, seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini. Namun, terlepas dari seberapa dalam kita terbelenggu oleh ketidakberdayaan, Tuhan selalu tahu cara untuk menguatkan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berada di ambang keputusasaan, namun tidak membiarkan kita begitu saja. Masih ada cintanya di dalam ketidakberdayaan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita tak berdaya, maka sesungguhnya itulah saat di mana Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Sadarilah bahwa Kristus harus menderita, digantung di kayu salib. Ya. Lemah, tak berdaya. Tak seorang pun memihak dan meninggalkannya. Bahkan merasakan derita keterpisahan dari bapaknya. Itu semua ia pilih agar bisa merasakan dan menanggung setiap kelemahan kita saat ini. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yang harus kita lakukan hanyalah menyadari ketidakberdayaan kita, namun juga tidak lupa mempercayai ada kasih karunia Kristus dalam ketidakberdayaan tersebut. Mari pendengar terkasih, kita menjadi orang yang mau, ya, meneladani Kristus, menjadi pengharapan bagi mereka yang lemah, letih, lesu. Mari kita menguatkan mereka, merangkul mereka, memberi pengharapan, memberi penghiburan. Karena teladan kita Yesus Kristus adalah kasih. Mari kita mau melayani sesama dengan penuh kasih.

0: Mari pendengar terkasih, kita menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Tentunya kita berdoa setiap hari ya, bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, berserah kepada Tuhan, supaya hidup kita berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, berbagi kesaksian, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755, atau bisa juga melalui Facebook atau live TikTok Star FM ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di Radio Box Star FM, melalui aplikasi Radio Box ya, nanti bisa cari Star FM. Dan atau melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema perubahan yang mendatangkan kebahagiaan.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang perubahan yang mendatangkan kebaikan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Perbincangan kita kali ini sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai lanjutan dari perbincangan kita terdahulu tentang bagaimana mengadakan atau mengusahakan perubahan, gitu Pak Paul. Supaya para pendengar kita ini bisa mengikuti pembicaraan kita kali ini dengan lebih baik, mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat apa yang Pak Paul atau yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul.
2: Kita ini, siapapun ya diri kita, apapun posisi kita, kadang dituntut untuk berubah. Nah, kita jadi mesti jeli menentukan apakah memang perubahan itu diperlukan. Nah, sebagai dasarnya saya mengambil contoh Raja Rehabiam yang diminta untuk mengadakan perubahan, yaitu meringankan kerja para rodi. Tapi dia menolak. Nah, akhirnya yang terjadi adalah pecahlah kerajaan Israel yang diperintahnya saat itu. Jadi ya, dari peristiwa tersebut saya memang menarik beberapa pelajaran yang dapat kita gunakan untuk menentukan apakah perubahan itu diperlukan. Jadi misalkan kita membahas bahwa penting sekali kita melihat substansi tuntutan tersebut. Jangan sampai kita hanya melihat siapakah orang yang menyampaikan tuntutan itu. Kalau kita pandang orangnya, kita lakukan. Kalau kita enggak hormati orangnya, kita enggak mau lakukan. Enggak ya, justru lihat isinya tuntutan itu. Kalau memang benar, kalau memang beralasan, ya udah kita terima. Kita mesti berubah, ya kita berubah. Ya, saya juga tekankan pentingnya untuk kita melihat ya, apakah ini untuk kepentingan satu orang ataukah orang banyak. Kalau memang menyangkut kepentingan orang banyak, ya kita juga harus lebih memberikan perhatian. Ya udah kita berubah, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Kita kesampingan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kita mesti melihat dampak penolakan. Kalau kita enggak mau berubah, kita berkata maaf, enggak, saya enggak akan berubah, kita masih sadar tuh dampaknya apa pada diri kita. Kalau sampai orang nanti menilai kita enggak berkarakter, enggak berakhlak atau apa, nah kita mesti perhatikan. Jadi jangan sampai penolakan kita membuat citra kita itu akhirnya buruk sekali. Jadi orang mesti percaya kalau kita menolak permintaan mereka untuk berubah, itu keluar dari kehidupan yang juga bersih dan lurus.
1: Ya, kalaupun kita itu setuju untuk berubah dan mengadakan perubahan sebagaimana yang diusulkan, ini kan tentunya perubahan ini harus membawa suatu kebaikan bagi semua pihak, Pak Paul.
2: Yeah.
1: Walaupun sudah barang tentu kita itu tidak mungkin memuaskan hati semua orang, banyak orang gitu, Pak Paul. Yeah. Karena masing-masing punya tuntutannya. Nah, di dalam hal ini agar supaya perubahan itu punya dampak yang positif, Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan, Pak Pol?
2: Jadi begini ya, Pak Gunawan, kita ini nih kadangkala ya masuk ke sebuah organisasi atau sebuah kelompok dan kita ini enggak rasanya puas dengan apa yang kita lihat, kita mau mengadakan perubahan dan udah tentu kita pikirkan ini untuk kebaikan ya. Nah, jadi kita mesti juga bijaksana lah mengusahakan perubahan tersebut atau menyampaikan tuntutan tersebut. Nah, pertama-tama saya akan coba mengulas ya dua alasan mengapa dorongan untuk mengadakan perubahan kerap timbul pada saat awal kita bergabung di dalam sebuah kelompok ya atau organisasi. Yang pertama adalah kita ini cepat melihat dalam tanda kutip masalah karena kita melihat dinamika kelompok itu atau organisasi itu dari luar ke dalam. Kita orang baru soalnya ya. Tidak bisa disangkal ada kalanya memang jauh lebih sulit buat kita yang di dalam ya melihat masalah. Jika kita sudah menjadi bagian dari kelompok itu untuk waktu yang lama. Jadi seringkali kalau memang kita masih baru, kita itu lebih cepat, lebih jeli melihat, ini kurang tepat, ini harusnya begini nih. Yang kedua, kenapa kok sering ya kita ini begitu datang, begitu masuk kok ngelihat masalah dan mau untuk mengadakan perubahan? Karena bisa jadi memang pengalaman yang pernah kita lalui telah mengajarkan kepada kita sesuatu yang berharga yang sesungguhnya dibutuhkan oleh kelompok atau organisasi di mana kita sekarang berada. Jadi kita tahu ya ini nggak benar karena dulu saya pernah ngadepin yang sama. Nah ternyata ini nih yang saya pelajari. Jadi kita rasanya tuh bersemangat ya. Aduh ada ide yang bagus nih saya mau sajikan, beritahukan. Nah jadi ini sebetulnya ya sekali lagi nggak salah dan bahkan baik. Namun tadi Pak Gunawan sudah munculkan kita mesti belajar ya melakukannya dengan tepat sehingga meskipun ini untuk kebaikan ya tetap kita bisa ya adakannya perubahan itu dengan cara yang pas.
1: Ya karena setiap orang kan punya idealisme gitu Pak Pol ya, dan kita masuk di dalam suatu organisasi atau keluarga dengan membawa idealisme itu yang hendak kita coba di praktekkan di dalam organisasi itu. Saya ini menuntut perubahan luar biasa gitu Pak Paul. Tapi kadang-kadang seringkali ditolak itu.
2: Iya. Iya. Jadi memang kita mesti ya bersikap hati-hati dan bijaksana ya dalam upaya kita mengadakan perubahan. Nah, kegagalan kita ya bersikap hati-hati atau bijak acap kali berakibat buruk ya. Misalnya, mungkin kita harus meninggalkan organisasi itu atau kita justru memicu perpecahan dalam kelompok tersebut atau setidaknya menimbulkan konflik yang merugikan lebih banyak orang. Nah, mohon diperhatikan saya tidak mengatakan bahwa kita selalu ya harus menutup mata dan mengunci mulut. Kadang kita tetap ya harus melakukan perubahan dan siap menanggung akibat ya meskipun kita misalnya jadi harus dikeluarkan atau apa. Yang saya ingin sampaikan adalah kita harus berhati-hati dan bersikap bijak, tidak emosional. Nah, jadi nanti saya akan coba paparkan mengapa kita harus berhati-hati dan bagaimanakah seharusnya ya kita ini mengusahakan perubahan.
1: Ya, jadi kita langsung aja masuk ke permasalahan itu atau ke usulan Pak Pol. Sebenarnya apa yang harus kita

0: efektif. Itu betul. Namun kerugiannya adalah kita tidak bisa melihat masalah dari dalam secara subjektif. Coba saya berikan contoh. Mungkin ya kita menilai bahwa seorang pemimpin bersikap terlalu kaku dan tegas dalam menerapkan peraturan. Nah, kita beranggapan bahwa sebaiknya ia lebih fleksibel dan lebih memaafkan. Namun sebelum kita mengeluarkan saran ini, sebaiknya kita mencoba mengerti mengapakah ia bersikap demikian. Mungkin kita harus bertanya, apakah memang ini adalah bagian dari sifatnya, ataukah ia hanya bersikap seperti ini dalam konteks bekerja. Mungkin kita pun mesti menyelidiki lebih lanjut, apakah memang cara yang lebih lunak pernah diterapkan olehnya, dan kalau pernah apa hasilnya. Nah, kadang orang memang lebih tanggap terhadap penerapan aturan yang tegas dan memang kurang siap serta kurang bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang lunak. Nah, singkat kata ya, sebelum kita ini menuntut perubahan, pelajari terlebih dahulu kondisi di mana kita berada. Jadi jangan cepat-cepat, pelajari dulu, baru setelah itu kita ajukan tuntutan atau permintaan untuk perubahan.
1: Ya, memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa di situ, Pak Paul. Di satu sisi kita yang melihat dari luar ingin cepat-cepat mengadakan perubahan, tetapi seperti yang Pak Paul anjurkan tadi, kita butuh waktu untuk melihat situasi yang sebenarnya dari dalam itu. Dan itu seringkali kadang-kadang bahkan membatalkan seseorang itu melakukan perubahan setelah tahu dalamnya gitu, Pak Paul.
0: Ya, ini bisa kita terapkan bukan hanya dalam organisasi yang besar, tapi juga yang kecil seperti keluarga, Pak Gunawan. Jadi misalnya nih ya, kita melihat ya, suami kita ini kok selalu mikirnya itu jauh ke depan. Nanti muncul kekhawatiran. Jadi selalu ya fokus kepada kemungkinan terburuknya. Nah, kita kan udah tentu sebagai istri gak suka ya. Kita mau suami kita ini jangan lihat yang negatifnya dong, tapi lihat yang positifnya dong. Nah, sebelum kita itu menuntut dia atau mungkin marah-marah kepadanya, mungkin kita harus pelajari dulu kenapa dia kok begitu tuh. Nah, mungkin sekali dari percakapan dan sebagainya kita mengerti bahwa di masa lampau keluarganya, misalnya sebelum menikah dengan kita, keluarganya pernah mengalami kerugian atau kebangkrutan atau apa gara-gara misalnya orang tuanya gak berhati-hati. Nah, jadi dia sebagai anak akhirnya belajar. Kita mesti selalu memikirkan kemungkinan yang terburuk. Karena orang tua saya dulu gegabah, makanya akhirnya kami mengalami kebangkrutan. Nah, jadi sekali lagi, sebelum kita menuntut orang untuk berubah, sebaiknya memang kita mencoba mengerti kenapa kok begitu, apa sih kondisinya sehingga kok dia begitu.
1: Ya, selain kita harus hati-hati dan bersikap bijaksana, Pak Paul, apakah ada hal lain yang harus kita perhatikan?
0: Kita mesti menyadari bahwa kadang ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya. Sekali lagi saya ulang, ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya. Nah, sekali lagi saya menekankan bahwa saya tidak mengatakan ya, janganlah mengadakan perubahan, udah biarkan gak sempurna. Bukan. Yang ingin saya sampaikan adalah kita mesti mengetahui apakah memang ada pilihan lain yang lebih baik pada saat ini. Jadi sekali lagi saya ulang, kita mesti mengetahui apakah memang ada pilihan lain yang lebih baik. Ada kalanya kita hanya terpaku ya pada satu sisi, yaitu perubahan. Yang penting perubahan, tanpa memikirkan sisi lainnya, yakni apa yang terjadi tatkala perubahan dilakukan, dan apakah sudah tersedia orang atau perangkat yang siap untuk menggantikannya. Saya berikan contoh tentang Musa ya. Salah satu alasan mengapa Tuhan harus menempatkan Musa di gurun Midian, jauh dari hiruk-pikuk kegemilangan istana Mesir, adalah supaya Musa belajar rendah hati dan lebih bergantung kepada Tuhan ketimbang pada kekuatan sendiri. Singkat kata, jika Tuhan membiarkan Musa mengadakan perubahan saat itu, yakni melepaskan Israel dari perubahan,

0: budakan 40 tahun lebih awal, dapat dipastikan hasilnya akan jauh lebih buruk. Kenapa? Saat itu Musa belum siap untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi dimanapun kita berada, sebelum menyuarakan perubahan, kita selalu harus memikirkan apakah memang ada alternatif lain yang lebih baik.
1: Ya, jadi di sini perubahan itu hampir tidak mungkin terjadi kalau kita itu paksakan. Tetapi kita lebih membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkan orang lain dan diri kita sendiri, terutama masuk di dalam proses perubahan itu sendiri, gitu Pak Paul.
0: Jadi memang untuk bisa memastikan ya apakah kita perlu mengadakan perubahan, itu tuh perlu proses yang agak panjang. Benar-benar kita harus pikirkan apakah ada alternatif yang lebih baik. Kalau memang kita lihat ada yang lebih baik, ada perangkatnya, ada orangnya dan sebagainya, ya silakan. Tapi kalau enggak ada, kadang-kadang kita harus berkata, ya udah dah. Kondisi yang tidak sempurna ini tetap lebih baik ketimbang kita paksakan sebuah perubahan tanpa ada kesiapan untuk menggantikan yang lama itu.
1: Iya, di situ timbul suatu kekhawatiran biasanya terhadap orang-orang yang mau mengadakan perubahan itu adalah dia khawatir dikatakan bahwa dia seorang pemimpin yang gagal. Gagal di sini adalah gagal melakukan perubahan gitu. Padahal dia melihat bahwa sebenarnya tidak dirubah pun tidak apa-apa gitu, Pak Paul.
0: Iya, ya jadi. Kita ini nih kadang-kadang ini terlalu cepat terpesona ya dengan istilah perubahan tanpa benar-benar memikirkan dampak panjangnya. Jadi ya itu sebabnya banyak peristiwa ya yang dapat kita sebut ya, di mana perubahan itu membawa lebih banyak kekacauan ketimbang lebih banyak kebaikan. Jadi sekali lagi kalau kita memang mau menyuarakan perubahan kepada pimpinan kita, kita juga mesti tahu ya apakah memang ada alternatif yang lain.
1: Ya, dan desakan dari orang-orang lain, khususnya orang-orang yang di sekitar kita yang kita jumpai tiap-tiap hari, itu sangat besar tuh Pak Paul. Mereka menuntut perubahan itu cepat-cepat dilakukan, padahal kita butuh waktu untuk mengevaluasi dan menilai apakah memang betul perlu perubahan itu gitu Pak Paul. Dan itu bisa bertahun-tahun Pak Paul.
0: Betul sekali. Jadi memang nggak ada jawaban yang apa tuh yang pasti ya, yang gampang untuk masalah seperti ini. Karena biasanya yang satu mau cepat, yang satu merasa kita mesti perlahan. Tapi sebagai prinsip umum ya, ternyata memang kalau kita perhatikan dari firman Tuhan, Tuhan itu nggak terlalu tergesa-gesa mengadakan perubahan. Dia seringkali bekerja dengan perlahan. Dan salah satu penyebabnya adalah sebagaimana tadi saya singgung tentang Musa, karena memang perlu ada kesiapan. Kalau pada waktu Musa 40 tahun pertama di Mesir, dia mengadakan sebuah revolusi lah, membebaskan umat Israel dari Mesir. Nah, dia bergantung pada diri sendiri, dia melihat dirinya itu mempunyai kemampuan, tapi dapat dipastikan kalau dia saat itu misalnya mengadakan sebuah revolusi atau apa, maka akhirnya akan jauh lebih buruk. Tapi karena Tuhan pisahkan dia 40 tahun, didik dia, bina dia menjadi seorang hamba yang rendah hati, yang bergantung pada Tuhan sepenuhnya, maka dia siap membawa Israel menjalani 40 tahun masa yang sulit sekali di padang gurun itu. Dan hasilnya kita tahu akhirnya baik. Nah, jadi ya kita masih selalu berpikir jauh ya.
1: Ya, dan di situ Musa sebenarnya tidak sadar itu bahwa dia sedang dipersiapkan untuk memimpin bangsa yang segitu besarnya itu, Pak Paul. Dia cuma menerima apa yang Tuhan berikan saat itu gitu, Pak Paul.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Dan ini bisa saya berikan lagi contoh yang lain dari Amerika Serikat. Boleh dikata krisis terbesar yang pernah dialami Amerika adalah krisis sewaktu mereka perang saudara, di mana negara-negara bagian di selatan mau memisahkan diri dari yang di utara. Nah, kita tahu yang menjadi presiden saat itu adalah Abraham Lincoln. Nah, Abraham Lincoln adalah seorang presiden yang mengalami begitu banyak krisis dalam kehidupannya. Misalnya, dari umur 7 tahun saja, dia satu keluarga harus diminta keluar dari rumah karena mereka orang miskin. Dia waktu umur 9 tahun, mamanya meninggal dunia. Papanya itu buta huruf. kerja buruh serabutan. Dia sendiri enggak pernah mengecam bangku sekolah. Dan hidupnya penuh dengan kegagalan demi kegagalan. Mau jadi wakil rakyat berkali-kali ditolak. Mau usaha bisnis sampai bangkrut-bangkrut berkali-kali. Jadi akhirnya itu semua itu membentuk dia menjadi orang yang memang bisa mengatasi krisis. Sehingga waktu dia jadi presiden, Amerika mengalami krisis yang paling besar itu, dia bisa mengatasinya dengan baik. Nah, jadi sekali lagi kita lihat cara Tuhan bekerja ya. Tuhan siapkan satu orang yang memang pas untuk jabatan dan tugas tersebut. Nah, jadi kita juga mesti berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Kita mesti lihat apakah memang ada alternatif lain yang lebih baik. Sebab prinsip tadi yang saya sebut, kadang ya, ketidaksempurnaan lebih baik daripada usaha untuk menyempurnakannya itu.
1: Iya. Hal yang lain yang perlu diperhatikan apa, Pak Paul?
0: Kita harus menyadari bahwa perubahan yang permanen memerlukan bukan saja pemimpin dan sistem yang baik, tetapi juga orang yang dapat mendukung perubahan itu. Nah, kadang kita berpikir ya, terpenting ganti pemimpinnya dah dan perbaharui sistemnya, maka semua akan berjalan baik. Pemikiran ini keliru, Pak Gunawan, sebab terbukti bahwa pada akhirnya untuk mempertahankan sistem pengelolaan yang baik dibutuhkan orang atau sumber daya yang dapat mendukungnya. Coba kita lihat lagi contoh Musa. Jika saja Musa mengadakan perubahan 40 tahun lebih awal, itu berarti, dia berarti umurnya kira-kira 40 tahun saat itu, dia akan harus berhadapan dengan Firaun yang adalah salah satu paman angkatnya. Kita tahu Musa itu diadopsi menjadi putra salah seorang putri Firaun. Jadi pada masa kecilnya, Firaun yang memerintah adalah kakeknya. Itu berarti setelah dia dewasa, Firaun yang memerintah adalah salah seorang paman atau mungkin salah seorang sepupunya. Nah, kenyataan bahwa Musa itu bebas keluar masuk istana setelah dia kembali dari gurun Midian pada usia 80 tahun untuk mengeluarkan Israel ya dari Mesir. Nah, kita tahu Musa itu bebas keluar masuk istana dan tidak ada usaha untuk menangkapnya, memperlihatkan bahwa besar kemungkinan Firaun yang memerintah 40 tahun kemudian itu adalah salah seorang keponakannya. Generasi muda di bawah Musa yang mengagumi prestasi Musa ketika menjadi perwira di Mesir dan melihatnya sebagai salah seorang paman. Nah, singkat kata, satu generasi mesti lewat terlebih dahulu sebelum Tuhan mengadakan perubahan, mengeluarkan Israel dari Mesir. Ya, kadang jadi kita harus simpulkan perubahan tidak dimungkinkan dan tidak dianjurkan karena memang tidak ada orang yang sanggup untuk meneruskan dan memelihara perubahan. Jika dipaksakan, maka terjadilah kekacauan dan tidak jarang perpecahan. Jadi, sebelum mengadakan perubahan, kita senantiasa harus memikirkan kesiapan sumber daya. Dan jika memang belum siap, kita mesti menyiapkan sumber daya terlebih dahulu.
1: Ya, mungkin yang Tuhan pakai untuk melakukan perubahan bukan kita itu. Mungkin bisa jadi orang lain yang Tuhan siapkan untuk melakukan perubahan itu demi kebaikan kita semua gitu, Pak Paul.
0: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi ya kita nggak tahu cara Tuhan yang akan Tuhan gunakan. Jadi kadang memang dituntut kesabaran.
1: Ya, seperti orang tua atau suami gitu, kadang-kadang tidak bisa merubah istri atau anaknya gitu, Pak Paul.
0: Ya.
1: Ya, bahkan sampai dia mati pun istrinya atau anaknya tidak berubah. Tapi ya, setelah kematian dari kepala keluarga ini, ya, ternyata ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah itu.
0: Dan ya, itu membuktikan ya Tuhan bisa memakai cara-cara yang memang nggak pernah terbayangkan oleh kita. Ya, kita pikir kita lah yang harus melakukannya, tapi nggak bisa. Tapi nanti akhirnya Tuhan memakai situasi atau orang lain.
1: Nah, untuk menerima itu memang bukan hal yang mudah gitu, Pak Paul. Kepinginnya itu kita melihat perubahan itu pada saat kita masih hidup gitu.
0: Yeah.
1: Sehingga kita bisa membanggakan diri ini karena saya yang menuntut perubahan itu gitu.
0: Iya. Saya masih ingat istri Dr. James Dobson, namanya Shirley Dobson, itu ditanyanya, apakah semua yang diajarkan oleh suamimu, kan suaminya seorang psikolog Kristen yang memang ya kondang, apakah semua yang diajarkan oleh suamimu itu tuh berhasil? Dan dia berkata, tentu tidak, Dia bilang, sebab kalau semua yang diajarkan suami saya berhasil, suami saya akan beranggapan dialah yang cerdas, dialah yang mampu menelurkan pemikiran-pemikiran yang brilian itu. Justru dia bilang, enggak, supaya suami saya selalu sadar Tuhanlah yang membuat itu berhasil, bukan dia.
1: Ya, itu kan menunjukkan betapa rendah hatinya dia gitu. Betapa dia sudah mau menyangkali dirinya sendiri gitu, Pak Pol.
0: Ya, betul Pak Gunawan.
1: Dan itu justru bagian yang tersulit bagi seseorang yang punya semangat berkobar-kobar untuk melakukan perubahan, tetapi dia harus memendam itu dulu dalam-dalam sebelum siap. Yang dirubah ini belum siap gitu, Pak Pol.
0: Ya. Ya, kita enggak bisa selalu melihat hasil ya. Kita maunya melihat hasil dengan lebih cepat, tapi kadang kita mesti percaya dengan iman bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan perubahan itu akan terwujud, mungkin bukan dalam masa hidup kita, tapi dalam masa hidup setelah kita enggak ada ya, tapi kita mesti mengimani Tuhan mendengarkan dan suatu hari kelak Tuhan akan bekerja.
1: Nah, yang ajaibnya itu seringkali pada saat perubahan itu terjadi, orang yang mau melakukan perubahan ini sudah malas untuk berubah gitu, Pak Pol. Ya, seperti Musa sendiri. Ya. Kan selalu berdalih kepada Tuhan untuk dia itu enggak, jangan dia yang jadi pemimpin gitu.
0: Ya, betul.
1: Atau ya seperti ayahnya Yohanes Pembaptis yang berkata, "Loh, saya sudah tua, dulu minta anak enggak diberi, sekarang sudah tua gini." Itu kan juga suatu perubahan, Pak Pol.
0: Betul, betul. Jadi memang kita lihat setelah 40 tahun di Gurun Midian, Musa enggak lagi punya minat ya. Enggak lagi punya cita-cita luhur membebaskan umat Israel, enggak, dia udah serahkan semuanya mungkin kepada Tuhan dan dia udah enggak mau peduli lagi.
1: Tapi justru di saat itulah Tuhan memilih Musa gitu, Pak Pol ya.
0: Betul.
1: Nah, Pak Pol, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa itu, Pak Pol?
0: Saya akan pertama bacakan dari Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 39. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu lebih baik. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kantong kulit untuk menyimpan anggur. Setelah dipakai untuk waktu yang lama, kantong kulit akan menjadi kering dan kaku. Itu sebab sewaktu anggur baru dituangkan ke dalamnya, seringkali kantong kulit itu pecah. Tuhan Yesus mengerti ya betapa sulit mengubah sebuah sistem yang telah berakar. Itu sebab ia tidak berusaha masuk menjadi bagian dari komunitas rohaniwan di Israel saat itu. Sebaliknya, dia memilih 12 murid yang bukan berasal dari kelompok rohaniwan. Dengan kata lain, dia memilih kantong yang baru dan menyiapkannya selama 3 tahun. Jadi kita yang bergebu-gebu mau mengadakan perubahan, kita mesti ya ingatlah perumpamaan Tuhan Yesus ini. Menggantikan atau mengisi yang baru, anggur yang baru ke dalam kantong yang lama itu seringkali membuatnya pecah. Jadi udahlah, seringkali udahlah, kalau mau bikin yang baru lagi aja dah.
1: Iya. Terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang perubahan yang mendatangkan kebaikan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Malang ya, bekerja sama dengan Star 105,5 FM.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh iya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, sungguh ajaib kau Tuhan ya. Dalam setiap pergumulan, tangan Tuhan yang berkuasa mampu memulihkan kehidupan kita ketika bersandar penuh kepadanya, dan pertolongannya selalu tepat waktu, pendengar terkasih. Jalan Tuhan tidak pernah terselami ya, seringkali dia memakai rangkaian peristiwa kecil untuk membawa kita pada pertolongannya yang besar. Ya, secara akal manusia mungkin sesuatu terasa mustahil ya, tetapi bagi Tuhan selalu ada harapan dan kepastian. Sungguh ajaib Tuhan kita. Amin, puji nama Tuhan. Baik, saya akan menyapa dulu bagi yang sudah bergabung di Facebook maupun di WA Star FM ya. Shalom, selamat pagi. Menyapa ada Ibu Endang Hastuti. Jangan takut, jangan khawatir. Penyertaan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, pendengar terkasih ya, tidak perlu khawatir dan takut ya. Tetap berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Om Yudi yang ada di Probolinggo, pujiannya sudah hadir ya. Mbak Nina, selamat melayani tim PTL, berkah dalam. Dan untuk seluruh pendengar terkasih, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibu Birtilian ini, shalom, selamat pagi. Ya, pujian ini saya juga lagi sangat suka sekali ya. Nanti hadir agak di ujung-ujung sedikit ya Ibu Birtilian ini. Saya juga suka lagu ini. Biar Tuhan yang mengatur hidup kita ya. Dan juga Bapak Asyan, shalom, selamat pagi. Jadikanlah kami hamba yang setia, dan biarlah kita membuka hati kita agar Tuhan mengambil alih hidup kita dan tak dibiarkan kita sendiri. Oke, ditunggu ya Bapak Asyan. Terima kasih Mbak Nina atas firman yang disampaikan, yang menguatkan dan meneguhkan iman yang telah pudar. Sehat selalu, amin. Terima kasih. Juga menyapa ada Bapak Purmanam, shalom, selamat pagi. Mazmur 127 ayat 1-2 yang dibagikan, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunkannya, yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Menyapa Abah Wesel, Pak Asen, Pak Paulus, Pak Tri, dan semuanya saja. Ya, salam sejahtera dan selamat bersekutu. Sehat selalu Mbak Nina, tambah semangat. Sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani. Amin. Terima kasih Bapak Purmanam. Menyapa Purin juga, shalom, selamat pagi Purin, kabar baik. Dan selamat melayani Persekutuan Udara Press The Lord Program C, Tuhan memberkati. Menyapa semua pendengar terkasih, Pak Purmanam, Pak Lukas, dan istri Pripun, sehat, sehat nge. Pak... siapa? Oh iya iya iya iya, selamat pagi, selamat berkebun. Menyapa Ibu Eka Cilik yang ada di GBI Susana Pandaan beserta Pendeta Om Niel dan keluarga. Halo, shalom, selamat pagi semua, selamat beraktivitas. Pujiannya baru saja hadir ya Purin, terima kasih. Shalom Ibu Kamila, selamat pagi. Mbak Nina, sehat selalu, kangen. Sama, apalagi saya ya, tidak pernah ketemu wajah ianya para pendengar terkasih. Justru itu yang membuat saya kangen sekali. Sama dengan pendengar terkasih ya, ini suaranya seperti ini, orangnya gimana, begitu ya kalau mendengarkan radio. Sama, saya juga membayang-bayangkan, aduh ini orangnya seperti apa ya. Dan buat anak cucu, sehat semuanya ya, dari Ibu Kamila. Mbak Nina, baik, eling-eling nanti ditunggu ya. Dan
Tuhan tak diam, kuasa Tuhan bekerja saat kita berdoa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yakobus 5 ayat 16 yang dibagikan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Kamila. Bu Yuni, shalom, selamat pagi, sehat selalu ya Ibu. Tuhan Yesus setia ditunggu ya, baik. Ada juga menyapa Bapak Paulus Kumala yang ada di Surabaya. Shalom Mbak Nina, semua kru dan yang bertugas, semua pendengar setia. Pak Paulus Surabaya hadir dan mendengarkan program Praise the Lord. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Waluyo Adi, shalom, selamat pagi. Tuhan baik. Di saat aku lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat aku terjatuh, Tuhan angkat aku. Di saat aku sedih, Tuhan hibur aku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap waktu. Amin, puji nama Tuhan. Baik, Ibu Aci yang ada di Grati, selamat pagi. Air yang jernih akan memantulkan keindahan. Demikian juga hati yang jernih akan memantulkan kebaikan. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Mbak Nina, selamat melayani bersama kru dan semoga lancar dan sukses. Amin. Buat para pendengar, semoga hari ini sehat-sehat selalu dan semangat dalam acaranya Mbak Nina. Moga Tuhan memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Ibu Dia Susi Sulistia, shalom, selamat pagi. Mbak Nina, kasih Yesus tak pernah berkesudahan. Berkali-kali Yesus sudah menolong dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Nya yang sudah memberi kesehatan dan kekuatan yang kita alami sampai sekarang ini. Dan Yesus selalu menyediakan berkat-berkat-Nya yang luar biasa, sehingga kita terus selalu dipelihara oleh Yesus. Menyapa keluarga Ibu Diana yang ada di Paiton dan semua pendengar terkasih. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu mengalir terus seperti gelombang air laut yang tak pernah terhenti. Kak Gemba Nina, God bless you. Terima kasih Ibu Susi ya. Dan juga Ibu Yohanita Angela Chelsea alias Bu Anis yang ada di Nganjuk. Shalom, selamat pagi tim PTL dan pendengar dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Kemarin dalam satu hari terjadi kecelakaan di daerah saya 3 kali. Dan seminggu kemarin juga hampir setiap hari tetap banyak berdoa, berserah kepada Tuhan ya. Setiap hari kita doakan juga ya, biarlah seluruh jalan-jalan, seluruh perjalanan semuanya kita dijauhkan dari mara bahaya. Amin, puji nama Tuhan. Ibu Ira, shalom, selamat pagi. Udah 9 hari gak masak. Wow, lama sekali. Dukungan doa untuk besok acara kelulusan Celine ya, C. Semoga semua lancar. Make upku api, yes. Memang make up itu cocok-cocokan ya. Dan juga rambutku api, iya. Kadang memang kita di salon ternama pun belum tentu kita cocok ya. Kadang yang biasa-biasa malah bagus semuanya. Tidak bisa kita melihat dari itunya ya. Jadi cocok-cocokan memang. Besok 4:30 wis duduk manis di salon, C. Iya. Selamat menikmati ya Bu Ira. Shalom juga buat Mak Duronya ya. Aku senang sekali melihat senyumnya itu sangat memberkati. Baik, memanfaatkan Celine masuk 8:30 karena Gladi bersih. Jadi agak bangun siang gitu ya. Dan kerupuk juga libur. Oke, Ibu Ira terima kasih sudah bergabung ya. Baik, kita kembali dengarkan pujian hari yang terbaik.